0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ini kan? Okey, seorang bapanya dihadiahkan oleh anaknya ni jadual Piala Dunia 2026 tau. Selalunya sekarang ni kita dah boleh tengok secara digital. Tapi yang ini unik sikit sebab mereka boleh tulis sendiri. Dalam jadual tu mereka tulis sendiri siapa yang akan mara pusingan-pusingan yang seterusnya. Nostalgia lah orang kata.
2: Dulu-dulu macam ni lah. Selalunya poster ataupun jadual perlawanan ni akan keluar dekat Sok Khabar. Dia akan bagi percuma zaman-zaman dululah. Awak sempat zaman dulu ni?
1: Oh tak, saya Gen Z. Mungkin sempat tapi saya tak tahulah Piala Dunia ni seperti apa dulu. Sebab saya kan budak-budak lagi dulu.
2: Ingos pun tak reti nak sedut lagi masa tu kan?
1: Sekarang pun saya budak-budak lagi.
2: Okey, dan kalau dulu-dulu zaman-zaman saya sekolah rendah dulu, dia ada kad telefon tau. Kad telefon gambar-gambar player-player bola sepak ni. Kami akan kumpul lah. Dia murah je masa tu. Pergi kedai runcit, dia akan jual kad-kad tu, kami akan kumpul. Tapi saya tak mampu masa tu beli.
1: Maksudnya kad-kad tu mahal lah.
2: Kad tu mahal dalam RM2, RM1. Saya tak mampu. Nak makan, bawa belanja sekolah pun RM2. Nak makan RM1, tinggal lagi RM1. Mana cukup?
1: Yelah, tapi boleh kumpul duit. Kalau kita betul-betul minat, boleh kumpul duit. Hari ni RM1, esok RM1, lusa RM1.
2: Tapi cukup. Daripada saya kumpul gambar tu, biasa kumpul untuk makan lah.
1: Betul, saya setuju benda tu. Jadi itu dia nostalgia yang kami boleh kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang ni kita nak baca komen-komen lah daripada netizen berkenaan dengan orang kata poster ni.
2: Ya, Mr. Otak katanya dulu ambil dari surat khabar je.
1: Dan ada juga daripada Orchid katanya nampak je simple tapi suka sangat effort anak pakcik ni buatkan untuk ayah dia.
2: Dan pastinya ayah dia lebih suka dalam bentuk fizikal dia lah daripada dalam bentuk digital dalam telefon ni.
1: Betul.
2: Dan juga ada Fatihah katanya dulu kalau masa World Cup surat khabar memang akan ada bagi poster ni. So ayah aku memang akan ambil dari surat khabar, lepas tu kami akan tampal dan tulis sendiri pasukan yang menang. Best gila masa tu.
1: Yelah, mestilah semangat kan. Kita dah tengok Piala Dunia ni semangat, tengok keluarga lagi semangat. Lepas tu setiap kali kita punya team menang ke ataupun kalah ke, kita yang tulis sendiri. Itu yang lagi best lah sebenarnya.
2: Yelah, dulu dengan ayah saya, saya ada dekat rumah ni, saya tak bergaduh dengan ayah saya. Bukan team ni lah, bukan tim ni, berdebat pula kat situ.
1: Siapa yang tengok sebenarnya bola? Ayah awak tahu?
2: Bila dah bergaduh, mak saya datang dah meh makan. Bergaduh je kerja kan? Ya,
1: dan ada juga komen yang terakhir daripada Madam ni, katanya best kalau ada geng macam ni. Dulu saya tengok dengan arwah abah. Sejak kahwin ni tak dan tengok bola dah. Partner pula tak suka bola. Alah akak, kenapa partner akak tak suka bola? Bukan selalu lelaki suka bola ke?
2: Apa pula nak dipaksa-paksa? Orang tak minat, jangan dipaksa-paksa. Nak tekan-tekan.
1: Ya, akak ni suka bola. Kita kena support.
2: Kalau dah suka bola, tanya masa nak kahwin tu buat TV dulu. Minat bola tak? Kalau tak minat, jangan kahwin. Macam tu.
1: Boleh?
2: Boleh.
1: Betul? Nanti saya akan tanya. Minat ni tak? CR7 tak? Tak minat? Tak nak kahwin dengan awak.
2: Saya minat CR7.
1: Okey, takut.
2: Minat tengok bola.
1: Minat tengok bola. Bagus. Nanti cari isteri yang...
2: Bukan kita sama minat tadi?
1: Tak, salah.
2: Saya suka Spain.
1: Saya suka Myanmar.
2: Suka Myanmar. Myanmar tak masuk.
1: Myanmar tak masuk. Aduh, ingatkan Asia. Salah. Okey, itu dah video tular kita yang ketiga. Jadi kepada anda semua yang terlepas video tular kita ketiga-tiga ni, anda boleh singgah ke Facebook KLFM sebab kami dah pun muat naik. Lepas tu anda bolehlah tinggalkan komen. Nanti kita akan balas komen-komen anda tu menerusi reply lah dekat Facebook kan.
2: Okey, baik. Dan pastinya sebab sini ada vibe positif untuk waktu ni, macam biasa kita ada lagu Hindustan.
1: Okey, cuba teka lagu ni. Deal Deal Dewana. Macam mana?
2: Deal Deal Dewana. Deal Deal Diwana.
1: Diwana.
2: Diwana.
1: Belum tak bagi KL?
2: Sudah siap ke belum?
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.
4: Baik, so pun 8.15 minit pagi dan pastinya menerusi Vibe Positif, kami akan kongsikan kata-kata positif untuk anda. Tetapi sebelum itu, sedang berlangsung sekarang di TV OK perlawanan Piala Dunia antara Belgium dan juga Amerika Syarikat. Nampaknya Belgium melalui 1-0 pada waktu ini.
5: Ya, dan sekarang ni kita nak teruskan Vibe Positif pada pagi ini. Okey, topik kita pada pagi ini, Counselor, saya rasa saya perlu berjumpa dengan anda semua.
4: Okey, dan pastinya mengakui bahawa kita memerlukan seseorang untuk mendengar bukan tanda kelemahan. Ia tanda bahawa kita sedar tentang keadaan diri dan mahu mencari jalan yang lebih baik.
5: Ya, kadang-kadang kita tidak perlukan jawapan segera. Kita cuma perlukan ruang yang selamat untuk meluah apa yang terbuku dan mengurangkan tekanan emosi, melihat masalah daripada sudut yang berbeza dan mencari langkah penyelesaian yang lebih baik.
4: Dan ingat, kaunselor bukan hanya untuk mereka yang mempunyai masalah besar. Anda boleh berjumpa kaunselor apabila rasa keliru, tertekan, sukar membuat keputusan, menghadapi konflik, bimbang tetap pelajaran ataupun kejaya, ataupun sekadar memerlukan seseorang untuk mendengar lah.
5: Ya, betul. Dan jangan tunggu sehingga semuanya terasa terlalu berat. Dan meminta bantuan adalah satu bentuk keberanian dan kadang-kadang satu perbuatan yang baik yang boleh menjadi permulaan kepada perubahan yang besar.
4: Jadi bercakaplah, luahkanlah, anda tidak perlu memendam semuanya seorang diri.
5: Betul.
4: Ya, bila kita pendam masalah kita, daripada masalah tu jadi kecil, kita terlalu fikir hari-hari, menyebabkan kita anxiety. Lepas tu akan membuat perkara-perkara yang di luar kotak fikiran kita dah.
5: Ya, benda ni bukan terjadi kepada orang dewasa saja yang mengalami stres dalam perjalanan kehidupan, dalam pekerjaan. Tapi berlaku juga kepada adik-adik kita yang tengah bersekolah. Kadang-kadang mereka ni lebih suka memendam. Kena buli pendam, tak sihat pun pendam, kena paksa dengan kawan-kawan buat itu ini yang dia tak nak pun dia pendam. Kadang-kadang benda tu boleh membahayakan juga tau diri anak-anak kita ni.
4: Betul lah, kadang-kadang budak-budak ni bukannya nak cerita, bukan nak, tak nak cerita, bukan nak pendam, tapi tak ada orang yang faham mereka. Bila mereka cerita, katalah biasalah tu, cuba sabar sikit. Perkataan-perkataan itu akan menyebabkan dia, mereka ni rasa takut nak luah tau.
5: Ya, lagi satu, kalau seandainya anak-anak anda ni meluah perasaan yang mereka dibuli, di torture dekat sekolah ke apa ke kan, apa kata bawa anak anda dan mereka yang disebutkan itu berjumpa secara berdepan. Dan ada juga ni lah cikgu kaunseling, sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan pelbagai jenis masalah. Tak adalah pendam saja kan perasaan yang ada tu.
4: Itulah, saya dulu hampir-hampirlah masuk UPSI dalam kos baby gender counseling. Lepas tu saya gagal interview.
5: Sebab
4: dia kata,
5: apa?
4: Dia kata awak yang perlu di counseling ni.
5: Awak yang memerlukan bantuan
4: saya
5: sekarang.
4: Saya memerlukan bantuan sekarang ni. Itulah. Dan juga banyak jugalah yang saya cuba counselor orang. Alhamdulillah mereka semua hampir tekanan.
5: Nampaknya awak boleh lupakan je lah niat awak nak counseling orang tu.
4: Ya.
5: Sebab yelah, selama ni saya yang meng-counseling awak.
4: Oh, ya ke? Oh, saya banyak cerita masalah ke awak. Oh, tapi masalah saya tak selesai.
5: Itulah. Tak, saya menjadi pendengar saja. Saya bukan penyelesaian masalah. Kena bezakan ya. Penyelesaian masalah dengan seorang yang mampu mendengar saja.
4: Okey.
5: Jadi saya antara kawan yang suka mendengar dan melepaskan tekanan daripada kawan-kawan lah. Okay. Jadi kawan-kawan tak terbukulah apa yang di dada tu. Tak ada, terpendam je.
4: Itulah, mungkin selepas ni daripada kawan sekerja boleh jadi kawan serumah kan.
5: Mungkin lah. Nanti saya bagi tahu kawan saya. Sebab awak selalu luah dengan kawan saya.
4: Okay. Saya selalu keluar luah dengan awak tu sebenarnya.
5: Ini masalah personal. Ya, itu dia vibe positif pada pagi ini. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Sebab apa? Sebab selepas ini kita ada belajar apa hari ini berkenaan dengan bahasa ataupun logat.
4: Ya, boleh tak pergi KL?
5: Ini ber-KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lebih. Maksudnya macam cakap besar lah dapur sembang kencang, dapur sembang kari.
1: Sembang kari ya?
0: Sembang kari ni duk menipu orang yang kerja.
1: Contoh ayat.
0: Antaranya, hang ni sembang lebih je lah. Ikan belum dapat lagi cerita macam dapat paus.
1: Mungkin ada yang kaki-kaki mancing ni cerita tak nak kumpau. Cakap lah dapat berapa kilo, dapat ikan itu, ikan ini. Tapi tunjuk buktinya tak ada. Itulah sembang besar. Sembang kencang lah.
0: Sembang besiak ni. Ada yang ketiga ni, kaliut macam cancing kepan nisan.
1: Bukan kot.
0: Bukan.
1: Cuba awak sebut betul-betul.
0: Kalut macam cacing kepanasan.
1: Betul. Okey, ni bukan cerita tentang cacing lah. Ni maksudnya kelam kabut yang teruk. Kita ke sana ke sini, lepas tu kita tak duduk diam. Contoh ayat. Contoh ayat dia.
0: Tengok hang, kalut macam cacing kepanasan. Kasut pun apa nama? Kasut pun dua belah lain.
1: Sebelah lain kasut.
0: Memang trend.
1: Betul, ada trend yang macam tu. Yang seterusnya, yang terakhir, ketegak piang.
0: Ketegak piang ni dia macam degil sangat lah. Ni kalau cakap pun duk menjawab je kerja ni, ketegak ni.
1: Ketegak piang hang ni. Okey, contoh ayat. Hang ni ketegak piang sungguh. Orang suruh beli bawang, hang pi beli bawang goreng.
0: Ketegak no. Lepas tu dia menjawab lagi. Ini dah betul-betul sangat menegial.
1: Makin kita rasa tak,
0: awak tak tahu. Saya membesar di Pelik. Tapi pedalaman, memang orang pedalaman Pelik dekat jen tu. Hang rasa macam lapiak lah nak makan, nak makan sup periut.
1: Awak Pelik ke dalam mana?
0: Dia ke dalam sikit, nak pergi ke Thailand sikit.
1: Saya nampak lah. Tapi rupa macam Thailand tu nampaklah Siam tu. Pelik tu tak nampak, tak Siam tu nampak.
0: Kadang-kadang nampak macam Korea sikit kan.
1: Okay, itu perasaan.
0: Okay, selesai untuk belajar apa hari ni. Dan selepas ini kita ada kopi bola pagi. Jom terus berhibur dengan lagu ini,
1: HyperX, Harapan.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kopi Mula Pagi.
2: Baik, semua 8.40 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ni, kami nak berkongsi mengenai Kopi Bola Pagi. Info menarik tentang perlawanan bola sepak Piala Dunia. Sekarang ni Belgium sedang melalui 2-1. Amerika dan juga USA, anda boleh saksikan di TV OK pada waktu ini.
3: Baik, siapa lawan yang seterusnya? Pemenang USA versus Belgium akan bertemu Spanyol di suku akhir. Dan perlawanan suku akhir akan dijadualkan berlangsung pada 10 Julai 2026 nanti. Dan ini the trivia menarik untuk anda semua. Amerika Syarikat sedang memburu kemarahan ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 2002 tau.
2: Dan pastinya Belgium pernah menyingkirkan USA di pusingan 16 terbaik pada dunia 2014 selepas menang 2-1 pada masa tambahan. Dan perlawanan kali ini turut menjadi tumpuan kerana kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat iaitu Folarin Bolagun yang dibenarkan bermain selepas penggantungan kad merahnya dipetakan beberapa jam sebelum perlawanan.
3: Jadi kepada anda semua, anda sokong mana? Kalau saya Spain lah dekat suku akhir nanti.
2: Spain akan bertemu dengan Belgium ataupun Amerika Syarikat dah. Kita sama Spain kan? Jadi itulah. Tak apa. Siapa menang, siapa kalah, kita sokong saja.
3: Itu ada permainan lah.
2: Dan juga mungkinkah Belgium akan melangkah sekali lagi ke peringkat suku akhir, menewaskan Amerika Syarikat? Tadi USA dah samakan kedudukan. Sama-sama.
3: Betul.
2: Ada sebagai percuma. Tak lama lepas tu, tiba-tiba Belgium tambah lagi gol.
3: Betul. Yang kedua, bila kita tengok permainan yang sedang berlangsung di TV OK ni kan, permainan dia sangat-sangat rancak. Di mana mereka ni orang kata semangat untuk memburu kepusingan yang separuh akhir ni. Suku akhir ni.
2: Ya. Baik-baik, sama-sama kita nantikan. Dan pastinya ada yang tak semangat pergi kerja lepas Abando Cristiano Ronaldo tersingkir buat kesekian kalinya. Tapi tak mengapa, teruskan kehidupan. Kehidupan kena teruskan walaupun Portugal kalah dengan Spanyol tadi. Ada satu lagi perlawanan tengah malam ini. Tengah malam ini melibatkan Lionel Messi. Argentina akan bertemu dengan Messi.
3: Okey, kalau malam ni saya predict Argentina lah. Walaupun lawan dengan Salah. Tapi janganlah salah.
2: Jangan salah sangka.
3: Tolong jangan salah.
2: Jangan salah sangka, jangan salah sepak ya.
3: Ya
2: pastinya salah akan sepak bola tu. Dan Messi akan bertemu dengan Argentina. Ramai yang menyangkakan Argentina akan menang.
3: Betul.
2: Tapi jangan dipandang rendah kepada pasukan Messi.
3: Ya, kalau kita tengok Messi pun bukan kurang hebatnya. Memang orang kata power juga untuk tim kali ni kan.
2: Jadi sama-sama kita nantikan. Itu antara trivia ataupun maklumat menarik yang dapat kami kongsikan menerusi Kopi Bola Pagi. Jom terus berhibur dengan lagu ini.
3: Sir, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Baran Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MYCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MYCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkuasakan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memanteras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis. Untuk warga asing, 6 notis dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselebasan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton, kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ini baru KL. KL FM, ini

0: Anywhere 7.2 KLFM Imbang KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
2: Ini baru KL.
3: DJ Fast.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Ucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami menerusi Rentak Pagi KL. Diharapkan semuanya tersenyum. Ada yang katanya hari ini tak berapa nak ceria lah FB, tak berapa nak ceria lah kudir. Tak apa, bawa ceria je. InsyaAllah apa yang kita fikirkan tu akan mengawal kehidupan kita.
5: Ya, betul. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu, pandu cermat jiwa, selamat yang dah sampai. Tahniah. Sebab apa? Sebab dah sampai ofis. Yelah kan, sekarang ni risau jam berpanjangan kan. Dan sekarang ni boleh nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Dari MRR2, trafik bergerak perlahan dari Bandar Tun Razak ke UK Perdana akibat kemalangan melibatkan lori yang menghalang lori kiri berhampiran Pandan Indah. Dan di Max, kereta rosak yang sebelum ini menghalang lorong kanan di kilometer 14.2 telah dialihkan ke lorong kecemasan. Dan trafik masih sesak dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Dan jalan ceras, kemalangan melibatkan sebuah kereta dan motosikal di hadapan stesen Petronas menyebabkan kesesakan lalu lintas dari Taman Connaught menghala ke pusat bandar. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik boleh je kongsikan bersama kami di 013-3097-972.
4: Okey, baik. Belgium dan juga USA masih lagi 2-1, Belgium 2, juga USA 1. Ada boleh saksikan di TV. Okey, pada waktu ini, okey, saya nak tanya Kulin, kenapa kita ada dua mata dengan satu mulut?
5: Sebab kalau kita ada dua mulut lagi popet.
4: Bukan, kita diberikan dua mata disebabkan kita kena melihat dua kali sebelum kita bercakap.
5: Faham.
4: Kalau panas sekali terus bercakap, mungkin perkataan itu boleh kita judge tanpa berfikir. Kita lihat sesuatu, tapi bila ada dua mata ni, lihat dua kali baru kita bercakap.
5: Tapi saya kalau panas sekali, apa yang terkeluar dari mulut saya itu ikhlas.
4: Bukan, kita kena fikir dulu sebelum bercakap.
5: Contohlah
4: saya panas sekali. Cantiknya Kulin, pandai dua kali masih biasa je. Contoh.
5: Tapi saya kalau orang cakap macam tu, saya ambil pandangan yang pertama. Pandangan pertama ni tak benar, tak benar menipu.
4: Dia sebenarnya pandangan pertama tu adalah sesuatu yang lahir daripada hati, penipuan sebenarnya.
5: Tak ada. Ini nak puji saya ke nak keji saya? Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Sebab selepas ini kita ada game on, yang mana lagu terbalik yang kami nak kongsikan kepada anda. Game ni Kulin akan bagi kat AP Syafiq lah.
4: Ya, macam lagu terbalik lah. Kalau dengar sekali, kita mungkin tergesal lah. Dengar dua kali mungkin betul. Macam tu lah.
5: Betul-betul. Kita kena sentiasa mendengar kedua-dua belah pihak, orang kata.
4: Okay. Baik, dan pastinya banyak lagi lagu menarik untuk anda. Layan terus lagu ini,
5: Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Ikut Rentakku.
4: Rentak Pagi KL.
5: Ini ber-KL.

0: ke lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on.
1: Ya, itu tadi Treasure dengan tajuk lagunya Dadari. Tapi sebelum kita nak ke Game On, kita nak kongsikanlah sekarang Belgium dah pun mendahului USA dengan 3-1.
2: Jadi malam ni mungkin ramai tak makan nasi goreng USA. Jadi tak apa, waktu ataupun masa masa lagi panjang. Sekarang ni minit ke 64, mungkin USA akan comeback, kita tak tahu.
1: Ya, betul. Kalau USA ni kan, USA singkatan bagi apa?
2: Udang sotong ayam.
1: Ya, betul. Tapi kalau order
2: tak dapat pun.
1: Tak dapat pun.
2: Dapat daging je. Sekeping-sekeping tu kan.
1: Itulah perbezaannya. Jadi sekarang ni,
2: tetapi sebelum tu ada pantun daripada Kak Nomi.
1: Apa dia?
2: Kak Nomi beri pantun menerusi WhatsApp kami. Katanya, pergi fishing at the river. KLFM, love you forever.
1: Mudah je pantun. Terima kasih. Okey, balaslah IP. Pendengar dah bagi.
2: Kita pergi ke situ. I love you too.
1: Wah, awak lagi senang buat pantun.
2: Okey, baik. Dan pastinya kita nak main game untuk hari ini, lagu terbalik. Baik, kita nak dengarkan apakah lagunya pada hari ini.
1: Okey, ini dia yang pertama. Okey, apa dia?
2: Macam biasa, kita ada dua telinga. Sebab tu kita kena dengar dua kali.
1: Oh, ya? Okey, kenapa awak tak dapat nak dengar?
2: Sebab memang dengar tapi tak dapat nak tangkap.
1: Okey. Ini dia. Kita percubaan kedua.
2: Okey, percubaan kedua.
1: Okey, apa dia?
2: Dengar dua kali baru saya dapat tangkap.
1: Okey, apa dia?
2: Ini lagu Faizal Tahir.
1: Okey.
2: Tajuk lagu dia Bercinta.
1: Bercinta. Betul. Awak lock.
2: Yes, I lock. Ini confirm.
1: Confirm eh? Okey. Sebab apa awak confirm sangat?
2: Yalah, confirm. Saya yakin.
1: Okeylah.
2: Okey, apakah jawapannya? Tak dengar.
1: Jawapannya

0: masa Fazia Tahir nyanyi lagu Amalina? Amalina?
1: Ha, mungkin baru bersiawak.
0: Oh, Fazia Tahir rekod balik lagu ni?
1: Rekod balik. Nampak jauh tersasar tu. Bukan sikit-sikit jauh.
0: Okay, ni lagu Santai je?
1: Ya, lagu Santai dengan tajuk lagunya Amalina.
0: Ni sebabkan Amalina bekas kekasih saya dulu. Ni sebab tu saya nak lupakan nama Amalina ni tau.
1: Tapi tak boleh.
0: Tapi tak boleh.
1: Jadi, game kali ni Epi Syafiq kalah. Dan sementara saja lagi, kami, Kulin, akan denda Epi Syafiq.
0: Awak tak tahulah, baru-baru ni kita dah ubah peraturan. Siapa yang menang akan kena denda.
1: Tak ada. Sekarang ni, saya penerbit. Saya yang buat game ni, saya yang akan denda awak.
0: Awak ada kuasa buat gunakan kuasa veto awak?
1: Ya, saya guna kuasa veto sebagai penerbit hari ni.
0: Okey. Baik. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia di TikTok Live kami juga. Dan ramai yang menekan-nekan ni. Denda Epi.
1: Ya.
0: Okey, kejap lagi tak apa. Saya sahut cabaran tu.
1: Ini dah Santai dengan tajuk lagunya Amalina.
0: Ya, Rotak Bagi KL.
1: Ini ber-KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: pecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Karaoke, pilih 972.
2: Baik, sebab 9.40 minit pagi, kita sudah pun memasuki ke ruangan bilik karaoke 972. Macam biasa, peraturannya dah ditukar. Ya, siapa yang menang tadi akan didenda lah.
3: Tak, saya sebagai seorang penerbit hari Selasa dan seorang yang sedang mengawal panel. Jadi hari ini saya tetap akan mendenda siapa yang kalah.
2: Oh, dan awak silap, hari ini hari Rabu.
3: Tak, hari ni hari Selasa.
2: Selasa ini?
3: Ya.
2: Oh, bukan hari Rabu eh?
3: Oh, bukan, awak jangan nak menang. Lelaki tak pernah menang. Perempuan je yang selalu menang.
2: Yelah. Okay. Ya, awak nak saya apa hari ni?
3: Denda kali ini nak spontan je. Saya nak awak rap.
2: Rap?
3: Simple kan, rap kan?
2: Simple.
3: Tapi
2: rap.
3: Tapi nak logat Kelantan.
2: Ambil ni logat Kelantan. Tak buat pun nak reti tau.
3: Sebab tak reti lah kita nak denda. Dan bukan setakat itu saja, kita nak tambah lah. Kita kan masing-masing kan sokong Spain kan? Bos kita pun sokong Spain. Apa kata kita buat rap logat Kelantan, tapi kita jangkakan yang Spain ni bakal menang Piala Dunia 2026.
2: Nanti bukan peminat-peminat Spain akan marah ke kawai.
3: Tak apa. Itu masalah apa?
2: Okay. Tak apa. Kita terang lah. Kita terang. Okay, kepada kawan-kawan kita, Kelantan, sosok Kelantan tu, kalau ambo salah kecek, maafkan ambo lah deh.
3: Ya. Ya deh. Okay. 3, 2, 1.
2: Yo. Kelantan mari weh. Merah kuning. Hok ni merah kuning. Spek ayo. Dah kata awal spek tak boleh bui, tapi dia main kemah lawan jadi sui. Pasir rapak tok dok get langsung. Bila seorang mari pertahanan klik mung. Anak muda naik orang kata hebat main atas padang, semua jadi cakap. 1-2-1 gol terus mari. Lawan tengok je hati jadi lari. Spin angkat balon ni tok dok gemetar be. Semangat tinggi dari wisel mula sampai wisel habis. Kami yakin kami juara. Spin. Insya-Allah gapo tak boleh alih.
3: Insya-Allah gapo tak boleh alih.
2: Gapo tak boleh alih lah. Kawin pun tak tahulah apa yang kawin kecek ke. Kawin main kecek je ni.
3: Okey, kalau kita bagi AP Syafiq logat Perak. Logat Perak dia ni mantap. Okey. Okay, kita bagi logat ni Kelantan ni.
2: Tapi kawin dalam labat banyak logat, apa logat Kelantan ni susah sikit kawin nak goyak dah.
3: Susah nak goyak.
2: Nak goyak
3: dah. Okey, itu dah. Kita dah denda AP Syafiq. Macam mana pendengar KLFM semua? Setuju ke sebab dekat dalam TikTok live ni menekan-nekan. Nak juga AP Syafiq kena nena. Nak juga. Saya tunaikan saja.
2: Dia kahwin jadi Kelantan hak ni. Belah bangi punya.
3: Belah bangi. Ingatkan belah siap.
2: Belah siap. Okay, tak apa. Cek. Itulah bunyi cicak.
3: Okay.
2: Itu kahwin reti lah.
3: Okay. Itu pun saya reti. Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972 di mana ada 3 buah lagu yang kami akan mainkan. Yang penting lagu ni antara lagu-lagu yang wajib lah. Kalau kita pergi karaoke, kita pergi kenduri kahwin, ini antara yang kita wajib nyanyi.
2: Oh, iya ke?
3: Ya.
2: Kahwin biasa nyanyi lagu-lagu nasyid. Kahwin biasa.
3: Alhamdulillah. Ini dah 2 buah lagu yang kita akan mainkan terlebih dahulu. Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Cindai. Tapi kita dengar dulu Aziz dengan tajuk lagunya Seperti Dulu.
2: Ya. Dan lepas sikit, kawan-kawan ambo semua, dengarlah ratak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Itu dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Cindai. Lagu Cindai ni antara lagu yang saya kalau pergi karaoke ataupun pergi rumah orang kahwin lah kan, rumah kahwin, saya selalu nyanyi lagu ni.
2: Oh, awak confirm awak nyanyi?
1: Ya.
2: Oh, okay.
1: Kenapa? Okay. Awak ingat saya bersyair ke?
2: Taklah, sebab awak, suara awak memang sedap, saya tahu. Dan kalau anda perhatikan lagu-lagu antara lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza yang menjadi pendebatan lah, pendebatan. Di media sosial antaranya lagu Besar Kesilapanku, Besar Lagi Keegoanmu. Dah salah,
1: betul.
2: Perempuan salah, lepas tu dia salahkan lelaki.
1: Tak, sebenarnya kan betul, kami ni nak minta maaf. Kami ni okey je nak minta maaf, tapi lelaki punya ego ni lagi besar daripada kemaafan kami, kesalahan kami.
2: Nampak lelaki, kalau dia salah dia terus abang aku salah. Contohnya lagu lagu Toki, aku yang bersalah. Nampak dia terus tolong aku je.
1: Itu memanglah sebab dia betul-betul salah.
2: Itu perempuan tak betul-betul salah. Dah salah, lepas tu dia salahkan lelaki balik.
1: Kami penyebab anda marah sebab kamu yang membuatkan kami marah.
2: Oh, macam tu.
1: Ya,
2: selalu orang cakap isteri cerminan suami. Tetapi bila belum kahwin, anak perempuan cerminan bapanya. Masa bila yang betul-betul perempuan tu? Masa bila? Masa bila sikap sebenar? Semua cerminan orang aja.
1: Ini yang menimbulkan perdebatan ni.
2: Okay, tak apa-apa. Jangan gaduh-gaduh. Kita relax-relax.
1: Betul.
2: Ya, orang cakap kalau gaduh-gaduh nanti akan timbul perasaan. Jangan gaduh-gaduh.
1: Betul. Jangan gaduh-gaduh. Okay. Baik. Sekarang ni jangan gaduh-gaduh sebab kami dah pun bakal mengakhiri tugas kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini.
2: Okey. Dan sebab sini Hi KL, anda boleh minta lagu bersama-sama dengan EJ sampai satu tengah hari nanti. Dan esok saya akan kembali bersama-sama dengan Andiana pula.
1: Betul. Jadi kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu, Imran Ajmain dengan tajuk lagunya Selamat Ulang Tahun Sayang.
2: Ya, kepada sayang-sayang sekalian yang menyambut ulang tahun pada hari ini, selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
1: Ya, betul. Ini dah Imran Ajmain, Selamat Ulang Tahun Sayang. Bye-bye. Assalamualaikum, Kuala Lumpur.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi.

0: tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
3: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Gerak Khas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Salfi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
2: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini, Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florian Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

kasih memilih Hai Hai KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua warga Kota Kuala Lumpur. Bersama dengan EJ kembali menerusi Hai Hai Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Selasa 7 Julai 2026 bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan RPKL yang telah bersama dengan anda. Dan jom kita hiburkan, EJ hiburkan anda pagi ini dengan lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk satu jam pertemuan kita. Sebelum EJ tunaikan permintaan lagu anda yang dah mula masuk menerusi kiriman di 013-309-7972.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik, Gerik. Se.

Yes, selamat pagi untuk anda semua. Lagu Pop Syafiq dan juga Noh Saleh bertajuk Gila Kuasa. Itu hanya sekadar hiburan untuk kita di waktu pagi ini. Selamat pagi untuk anda semua yang mungkin ada yang baru saja sempat untuk minum pagi untuk menyegarkan suasana pagi anda yang tengah sibuk dekat pejabat tu kan. Sambil-sambil Lain KLFM dan juga kepada suri rumah tangga yang tengah Lain KLFM, terima kasih banyak-banyak. Jadi anda peminat sukan bola, bagaimana keadaan anda, okey tak okey? Terutama kepada penyokong Portugal lah kan. Itu dia, kita boleh ucapkan selamat jalan lah. Selamat jalan kepada Portugal. Ramai sebenarnya yang melihat perlawanan pagi tadi dengan harapan nak tengok Ronaldo angkat trofi di akhir Piala Dunia 2026 nanti. Tapi itulah kan, bola sepak ni dia tidak kenal nama besar, legenda ke tak legenda ke. Tapi di atas padang yang menentukan semuanya ialah 90 minit permainan. Dan hari ini impian Portugal terkubur sekali lagi. Jadi kepada peminat Portugal, bertabahlah. Itulah bola sepak. Hari ini kita ketawa, esok mungkin kita pula yang menangis. Jadi kepada penyokong Portugal, terima kasih kerana memeriahkan Piala Dunia 2026. Banyak lagi pasukan yang anda boleh sokong selepas ini untuk ke peringkat seterusnya. Jadi semoga mood anda juga baik-baik hari ini. Jangan nak marah-marah. Itu hanya sekadar bola. Bola hanya sekadar hiburan untuk kita, okay? Baik, kita teruskan hiburan di waktu pagi ini. Kita layan lagu Pasha, Aku Bukan Cinta. Kita ada lagu Nadira, Bukan Lagi Kita. Semuanya hanya di Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini

Okey, itu lagu boleh dikatakan lagu pesanan juga untuk anda lah eh. Dia milik orang, lagu nyanyian Harry, jangan diganggu milik orang itu kan. Jangan buat pasal saudara. Okey. Baik, kepada anda semangat minum pagi. Semangat minum pagi, tak kisahlah minum minuman apa pun, tapi yang penting jangan terlalu manis, jangan banyakkan sangat minum manis. Kerana gula berlebihan boleh mencetuskan keradangan senyap dalam salur darah dan organ, ini yang dinyatakan dalam Facebook milik Public Health Malaysia kan. Jadi setiap kali kita ambil gula berlebihan, terutama daripada air manis seperti teh tarik, kopi 3 dalam 1, minuman kotak, makanan manis-manis kan, pencuci mulut manis-manis, kuih dan makanan ultra proses, paras gula dalam garah, boleh naik dengan cepat. Jadi jika perkara ini berlaku terlalu kerap, tubuh mula berada dalam keadaan tertekan dari dalam, dan salur darah yang sepatutnya lembut dan elastik boleh mula mengalami keradangan kecil sehingga secara berulang, dan dinding salur darah menjadi lebih mudah rosak dan aliran darah boleh terganggu. Dan kemudian organ seperti jantung, buah pinggang, mata dan otak akhirnya menanggung kesan jangka panjang. Okey, jadi berpada-pada kepada anda yang suka minum manis ataupun yang dia tidak sengaja suka akan makan makanan itu, minum minuman itu yang memang manis, jadi henti-hentikanlah. Cih, henti-hentikanlah berpada-pada, beringat sebelum sakit menyerang anda. Okey, dah pukul 11:05 pagi. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu lepas. Bukan lagu lepas geram, lagu-lagu pilihan anda. Lagu lepas geram ada juga, tapi pukul 12 tengah hari. Dan buat yang dah awal hantar ini, terima kasih. Antaranya Ika BJ nak dengar lagu Akim and the Magistrate, Rampas. Terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak nak dengar lagu Wali Band, Baik-baik Sayang. Tok Dah Pincin, Bruno Mars, Just the Way You Are. Dan terima kasih untuk Cik Azman yang ada dekat Subang nak dengar lagu Aduh, Usahlah Berubah. Ya, betul. Lagu Bulan Samudra ini kepada anda, janganlah berubah, terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

Okey, lagu Rampas Hakim and the Magistrate. Baik, Kak Ran, cuaca di tempat anda macam mana eh? Okey ke tak okey? Kalau di Kuala Lumpur nampaknya macam dari semalam. Semalam pun hujan, mendung je. Pagi ni pun macam mendung saja kan. Dan Met Malaysia menjangkakan cuaca di belah pagi tadi mendung, membawa sampai ke petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Kemudian di belah malam akan mendung kembali dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Cuaca juga tidak menentu, ada kalanya panas, terik, hangat, sangat lilit, dan ada kalanya akan bertukar menjadi mendung hingga berlaku hujan ribut. Okey, jadi begitu juga dengan diri anda. Kadang-kadang semalam kita akan berasa sangat gembira, tiba-tiba mood emosi itu boleh berubah, tidak semena-mena menjadi sedih kan, menjadi mungkin juga bimbang, anxiety kan. Tapi kepada anda, penghargaan buat anda yang tetap memilih untuk menjadi insan yang berhati baik, walaupun anda sedang melalui fasa hidup yang bukan mudah sekarang ini. Seperti yang dinyatakan tadi, mungkin semalam anda berasa gembira namun hari ini berubah menjadi duka kan. Jadi, terima kasih kerana anda masih mampu mengukir senyuman, sedangkan di sebalik senyuman itu tersimpan 1001 beban yang tidak mungkin semua orang tahu, okay? Dan terima kasih juga untuk mereka yang sudi bertanya khabar, mengambil berat dan membantu orang lain, orang sekeliling, sahabat-sahabat kita yang berada di tepi kita, di depan mata kita kan, walaupun kadang-kadang mereka juga sedang bergelut dengan pelbagai cabaran. Jadi kehadiran kita perlu menguatkan antara satu sama lain, dan kadang bertanya khabar itu sendiri dapat mengurangkan rasa beban emosi yang kita rasakan macam tak kuat lah kadang-kadang kan. Jadi terima kasih untuk anda, dan terima kasih juga kerana sudi layan KLFM untuk hiburan anda di waktu pagi ini, okey? Baik, jom kita teruskan lagi permintaan lagu. Terima kasih untuk Atira, katanya ada lagu Thomas Arya tak? Satu Hati Sampai Mati, kata lagu ini memang penuh dengan rasa dan makna. Semoga dapat dimainkan khas untuk semua pendengar yang sedang setia dengan KLFM. Baik, lagu Thomas Arya dan juga Ika Nizam eh. Dan lagu Air Titik Ke Batu, Faris Anan juga dan juga Mas Idayu ini diminta oleh Kak Norizan kita. Semoga Kak dalam keadaan baik, sihat-sihat selalulah eh, yang ada dekat Alustar Kedah tu. Terima kasih juga yang minta lagu Sweet Child, Mainan Perkasihanmu, Orang Keluang, Ayah Tunggal. Semoga kesihatan Ayah Tunggal juga dipermudahkanlah. Dan juga terima kasih untuk Cik Abang Don dari Ceras, nak lagu Ucapan Cinta Aiman Roslan. Ini empat lagu seterusnya dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Semoga lagu-lagu ini juga dapat menceriakan hari anda waktu pagi ini. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Yeah, ramai juga yang suka lagu tu moga lagu itu dapat memberikan anda hiburan waktu pagi ini. Okay, hari ni hari Selasa dah. Mungkin ada yang berkira-kira, bercadang-cadang nak balik ke Johor hujung minggu ini untuk menunaikan tanggungjawab untuk pergi mengundi kan. Menunaikan tanggungjawab. Jadi berhati-hati apa-apa perancangan anda. Yang tak balik Johor pun mungkin ada yang bercadang nak pergi jalan-jalan. Okay, kita dah masuk ke bulan Julai dah ni. Betul eh? Pejam cilik kita dah sampai ke bulan Julai dah. Tak, kita rasa macam hari tu macam baru bulan Januari je. Kita macam baru masuk tahun 2026 je kan. Jadi macam mana sudahkah anda mengecapi apa yang anda inginkan, apa yang hajati, apa yang anda azamkan? Mungkin dah separuh jalan, mungkin sudah hampir juga untuk anda berjaya sampai ke ataupun mengecapi impian anda itu, alhamdulillah. Tapi yang masih lagi berusaha untuk sampai apa yang anda impikan, teruskan dengan usaha anda itu. Jangan mudah berputus asa. Baik, kejap lagi waktu tengah hari kita akan dengar lagu Lepas Geram. Tapi sebelum lagu Lepas Geram, kita ada 4 lagi lagu yang EJ nak mainkan, nak tunaikan ini. Ini siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi EJ. Dah lama akak tak minta lagu. Akak Ariah dari Kampung Melayu, Sri Kundang, Rawang, nak minta lagu Luahan Hati, nyanyian kumpulan Crystal. Nak tujukan lagu pada anak-anak, kepada adik-beradik dan semua peminat setia KLFM dan pada EJ juga, dengan ucapan semoga senyum dan ceria selalu, dipermudahkan segala urusan, amin. Dan sentiasa di dalam lindungan kasih sayang dan rahmat Allah, amin amin. Terima kasih Kak Arya. Terima kasih juga untuk Cik Arsyad Muhammad yang ada dekat Bangsa, nak dengar lagu Pandang-Pandang, Jeling-Jeling. Dia dah pandang, betul dia jeling tau. Ira Milpan dan juga Haziq Rosby. Dan Abang Besi yang ada dekat Sentul. Abang Besi, abang buat apa bang? Kerja kimpalan ke ataupun macam mana? Dia nak hari ni nak dengar lagu ni je. Katanya nak dengar lagu Kesilapanmu, Keegoanku. Ya, yeah, silap. Kesilapanku, Keegoanmu, nyanyian lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okay, tapi kita layan dulu lagu ini, Ahmad Syafiq, Bila Hatiku Rindu. Terima kasih kepada anda yang sentiasa rindu KLFM, sentiasa nak dengar KLFM sampai bila-bila. Ini radio orang KL. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pun masuk tengah hari, 12.07 minit tengah hari. Terima kasih Cik Rohim dari Bangi. Katanya selepas tol Sungai Besi arah ke selatan hujan lebat. Dia sempat rekod lah, memang lebat benau eh. Jadi kepada anda yang memandu kenderaan menuju ke belah selatan, sila berhati-hati ataupun ada cadangan anda untuk menuju ke selatan di waktu tengah hari ini. Sila siapkan segala yang perlu termasuk mental dan emosi anda. Dan terima kasih juga untuk Cik Atan. Katanya boleh ke saya nak request ucapan? Okey, boleh aja. Dia kata nak kirimkan ucapan happy belated birthday untuk Kak Nurul Akmal. Semoga ceria-ceria selalu dari floor 2, tingkat 2. Nama pejabatnya ST Sri Rampai. Terima kasih Atan dan happy belated birthday juga untuk Kak Nurul. Semoga dipermudahkan segala urusan. Apa lagi Cik Atan, belanjalah ayam goreng kan? Okay. Dan jomlah kita teruskan permintaan lagu lepas gram yang dah masuk ni. Banyak jugalah ni kan. Terima kasih untuk siapa ni? Okey. Saya mulakan dengan Cik Din Lanai. Nak minta lagu lepas gram kumpulan Left Handed Seruan. As Awak nak minta lagu Butterfingers Chemistry dalam segmen lepas gram. Katanya nak minta EJ belanja makan Lambert lagi. Nak minta lagulah. Tahu tak apa eh. Dan Kak Shima nak dengar lagu PPP, Permata Permotong Permata, dari nyanyian Ella, nyanyian Ella. Dan ini dia Cik Syamsul. Cik Syamsul, nak dengar lagu apa hari ni? Kejap, kita dengar.
1: Assalamualaikum, Iji.
0: Waalaikumsalam.
1: My neighborhood, si Duri.
0: Neighborhood, tapi kita nak jumpa. Teruslah, apalah.
1: I nak lagu untuk LLG. Lagu Kuda Hitam dari Ija versi rock. Untuk semua pendengar KLFM, ini baru KL.
0: Alright.
1: Ajak kita raya. Ada, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada kuda hitam ke dekat Ulu Langat tu? Tak pernah pula saya tersumpah eh. Baik, semua anda tiba juga untuk lagu lepas gram sekarang ini. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Selamat tengah hari untuk anda semua. Nampaknya cuaca di Kuala Lumpur dah semakin mendung. Ada juga beberapa tempat yang dah hujan. Terima kasih kepada anda yang memaklumkan pada EJ. Ini siapa ni? Katanya kat dekat Kuala Lumpur dah mula mendung ni. Ramalan cuaca sekarang adalah mendung EJ di Kuala Lumpur. Ya ke? Okey. Dan Gombak, cuaca main-main EJ, kejap panas, kejap mendung. Alahai. Macam itu jugalah hati manusia . Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Tapi Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petir pukul 12:15 minit tengah hari tadi. Tak sat tadilah kan. Sampai pukul 3 petang ini, ribut petir dan hujan lebat jangkaannya di Pulau Pinang, iaitu di Barat Daya dan Timur Laut, dekat Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Selain itu dekat Pahang, iaitu di Rumpin, di Selangor. Okey, orang Selangor dengar ini, dekat Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat. Dan juga Sepang, hujan dekat rumah EJ. Dan juga di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Begitu juga dengan Negeri Sembilan, di keseluruhan Sembilan juga. Di Melaka, iaitu di daerah Jasin, dan di keseluruhan Johor, hari ini hujan. Sarawak, di beberapa daerah, iaitu di Bintulu dan Limbang, dan Sabah di kawasan pedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Okey. Jadi itu dia dari belah utara dan pantai timur. Nampaknya cuaca baik-baik saja, dan kita di Kuala Lumpur, Putrajaya, di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, sila maklum dan sedia maklum dengan keadaan cuaca hari ini. Bersedia dengan segala kemungkinan yang mungkin juga boleh berlaku. Okey. Baik, kita ada lagu permintaan Cik Zana kita dari Setiawangsa, nak dengar lagu Gelas Memori, Fik dan juga Adira Suhaimi. Tapi layan dulu lagu Usop Gelora. Angin gelora yang sedang melanda mungkin sebelum hujan ni kan. Jadi berhati-hati kepada anda yang tengah memandu juga.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

KLFM Extra, sama tak serupa. EJ pilih tajuk palsu, satu nyanyian Syazwan Syahmi, satu lagi harap palsu, lagu nyanyian Apis featuring Mus Satira. Lepas ini Nadi Kota KL, anda akan bersama dengan DJ Shark pukul 1 sampai pukul 4 petang. Terima kasih kepada anda yang dah layan Hai Kuala Lumpur. Hai Kuala Lumpur. Dan sentiasa layan Radio KLFM 97.2 di Lembah Kelang, dan dengan carian Radio KLFM di RTM Klik secara percuma. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok dalam ruangan yang sama. Hai Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Semoga anda terhibur. Jadi jangan marah-marah, senyum-senyum selalu.

0: baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Kluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input bagi bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik, membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: She's a sexy chick.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pastinya waktu ini dalam radio kota KL bertemakan Syak. Dan terima kasih kepada rakan saya EJ yang menemani dalam Hai KL. Terima kasih juga kepada semuanya yang tidak putus menemani kami hingga waktu ini. Dan jangan lupa untuk like di Facebook kami di KLFM Negeri KL, juga di TikTok kami KLFM Official. Tidak lupakan juga untuk yang sedang makan, yang sedang memandu, yang sedang berehat-rehat, selamat tengah hari sekali lagi diucapkan. Dan Kuala Lumpur hari ini edisi pertemuan 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijri. Syak akan temani anda semua hingga pukul 4 petang nanti. Dan ini dia sebagai pandangan bersama masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat yang waktu ini bersama kami di KLFM ini berkenal. Dan menantikan azan zuhur, kita dengarkan dulu nyanyian daripada Mahizin Ummati. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: keselamatan elektrik.
1: Sering memerhatikan keadaan plang, soket dan pendawaian anda sama ada terbakar, cair atau rosak. Jika berlaku sedemikian tanpa pengetahuan yang cukup, jangan sekali melakukannya sendiri. Terus dapatkan khidmat orang kompeten elektrik.
0: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: saat ketengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Baiklah, itu je Nadi Kota KL waktu ini bertemakan Syak dan semestinya hari ini yang cukup hangat diperhatikan ialah berkenaan dengan Piala Dunia 2026, perlawanan pusingan ke-16 antara Portugal bertemu dengan Spanyol, di mana Portugal tewas pada Spanyol minit terakhir tambahan masa 90 minit. Yang dijalankan oleh Mikel Merino. Apapun, ini dia sedikit statistik, di mana kalau kita lihat, saya ambil pada sumber FIFA ini, Spanyol lebih banyak menguasai perlawanan dengan 50% di atas padang. Dan pastinya kalau lihat sendiri, percubaan di gol, tempat ke gol ialah Spanyol 15, Portugal 10. Dan kalau ikut pada perlawanan ini, nampaknya sudah tiba ataupun masa untuk Ronaldo terakhir dalam Piala Dunianya. Apapun, kita harapkan mudah-mudahan pasukan Spanyol akan terus mara, dan tanya kepada semua penyokong Spanyol yang sentiasa memberikan sokongan, dan terima kasih juga kepada semuanya Kuala Lumpur yang pastinya melihat ataupun melihat secara langsung ini di RTM Click, di Sukan Plus. Juga perlawanan antara ini dia Belgium bertemu dengan USA, di mana Belgium menang dengan 4-1 di jaringan yang dilakukan oleh Charles di Qatar K pada minit ke-9 dan 33, juga Van Aken pada minit ke-27, dan juga Lukaku pada minit 90 tambahan masa. Itu dia pada USA pula, Malik Tillman pada minit ke-31. Apapun keputusannya, kita nak lihat juga mungkin perlawanan seterusnya yang kita dapat saksikan ialah ini dia perlawanan penting antara Argentina bertemu dengan Mesir dan New Zealand bertemu dengan Colombia. Manakala pusingan seterusnya, iaitu untuk suku akhir quarter final, Perancis akan bertemu dengan Morocco. Satu perlawanan yang pasti dinantikan pada 10 Julai nanti. Apapun, Kuala Lumpur terus dengarkan kami waktu ini di KLFM, ini berkel. Dan kita nak dengarkan lagu pembukaan untuk hari ini dalam Nadi Kota KL daripada nyanyian DGFC, Arigato. Nadi Kota KL, ini berkel.

0: a sexy chick, chick.
1: Barang tu nanti kau KL waktu ni. Terima kasih banyak-banyak yang sedang mencari lagi tempat makan. Katanya banyak tempat makan menarik di Kuala Lumpur. Mungkin saya nak kongsikan sedikit antara yang boleh kita pergi. Ini dia di kawasan-kawasan yang banyak dengan makanan tengah hari ni, dengan lauk pauk dan berbagai, adalah di Kampung Baru salah satunya. Juga ada yang nak makan laksa Sarawak, boleh jalan ke Jalan Sarike of Jalan Pahang. Okey, ada ni dia, restoran Dapur Sarawak. Ni dia, laksa Sarawak katanya. Kita cerita makan sikit lah. Kemudian ada pula yang nak makan nasi kahwin hari-hari. Menarik juga ni. Yalah, dah lama tak makan nasi kenduri kan. Okey, di Jalan Berangan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. Nasi kahwin hari-hari. Dan kalau lihat lauk pauknya, memang lauk pauk kahwin. Jadi bolehlah ramai-ramai menikmati hidangan-hidangan ataupun makan-makanan sini di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur semestinya menyajikan banyak pilihan, banyak makanan, kerana di Kuala Lumpur semuanya ada. Itu yang paling menariknya bila sebut tentang Kuala Lumpur. Baiklah Kuala Lumpur, tanpa melengahkan masa, ayo kita bersama 30 minit tanpa henti. Muzik waktu ini, muzik tanpa henti dalam Muzik Express. Semestinya di Nandu Kota KL, ini baru KL.
2: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
3: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
2: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nana di Kota KL.

0: Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih.
3: Yeah.
2: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
3: Yeah.
2: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya, anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
3: Mantap.
4: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: 30 minit lagu tanpa henti. News Express.
1: Itu dia 30 minit muzik tanpa henti, Music Express. Dan Kirafan mengucapkan juga tahniah kepada Adik Nur Sofia Adelia binti Razif atas kejayaan mara ke debaran bintang kecil Semenanjung dan mewakili Kuala Lumpur. Dan semoga langkah ini dipentas dipermudahkan dan setiap nada dipenuhi dengan keyakinan dan setiap persembahan meninggalkan kenangan indah dan terus berusaha memberikan terbaik dan jadikan pengalaman ini sebagai permulaan kepada kejayaan yang lebih gemilang. Tahniah kepada Adik Nur Sofia Adelia binti A. Razif. Dan KLFM sekali lagi ingin menjawab untuk anda semua Kuala Lumpur yang waktu ini dengarkan kami, bolehlah like di Facebook kami di KLFM yang ini ber-KL, juga di Instagram kami KLFM 97.2 MHz, juga boleh like di TikTok kami KLFM ini KLFM official. Dan tidak lupa juga untuk bersama kami, boleh hantarkan sebarang ucapan permintaan lagu di nombor talian kami, nombor talian WhatsApp kami iaitu 013 309 7972. Apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih kami di KLFM. Ini berkat untuk edisi hari ini, untuk dalam Nadiku Tiket hari ini, edisi pertemuan kita 7 Julai 2026, bersamaan 21 Muharram 1448 Hijri. Ayuh kita nak dengarkan lagi lagu nyanyi daripada Kumpulan Slam waktu ini, Nur Kasih. Nadiku Tiket L, ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu je lagunya daripada Khalifah featuring Salim Iklim dan Kasih Laila eh. Okeylah Kuala Lumpur, ni nak cerita sikit lah berkenaan dengan bola sepak juga ni. Ramai ataupun peminat tunggu janji Rooney terjun Sungai Mercy selepas Norway atasi Brazil. Okey, ini dia. Janji berseluruh legenda England Wayne Rooney untuk terjun ke Sungai Mercy kembali menghantuinya selepas Norway mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Brazil dari Piala Dunia. Dan Norway melakar kejayaan ataupun kemenangan bergaya 2-1 ke atas juara 5 kali dunia itu di New York untuk mengusahakan tempat ke suku akhir dengan Erling Haaland sekali lagi muncul biram menerusi dua jaringan. Dan ini dia, ada yang nak tahu juga kan, di manakah Sungai Mercy itu? Baik, Sungai Mercy ini sepanjang 110 km, ia berasal dari pertemuan Sungai Goyt dan juga Thames di Stockport, England. Dan namanya berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang bermaksud sungai perbatasan. Dan semasa Perang Dunia Kedua, pelabuhan Liverpool dan Sungai Mercy menjadi pusat logistik utama untuk menerima bekalan dari Amerika Utara. Oleh sebab itu, kawasan ini sering menjadi sasaran serangan udara. Ini sejarahlah berkenaan dengan Sungai Mercy ni. Okey, dan Sungai Mercy ni banyak sejarahnya. Di era perdagangan dan revolusi industri pada abad 18 dan 19, Sungai Mercy menjadi nadi kepada Liverpool yang berkembang menjadi salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia. Dan antara faktor yang menyumbang kepada kepentingan ini ialah perdagangan termasuk dengan Amerika, Afrika dan juga Asia, juga pengangkutan arang batu, kapas dan barangan perkilangan, dan peranan pentingnya dalam revolusi perindustrian. Itu dia sebesikit tentang Sungai Mercy. Adakah Wayne Rooney akan menunaikan janjinya untuk mentasi Sungai Mercy? Itu dia berseluruh, tapi biasalah. Dalam sepak ni kita memang macam tu. Kita berseluruh, kita yalah, membuat ramalan dan sebagainya. Itulah kesenangannya untuk Piala Dunia 2026 pada kali ini. Baiklah, kita nak terus beribu lagi dalam Nadi Kutu KL ni. Sebuah lagunya daripada Aisyah Reno. Ini di Sutera KLFM, ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Bella Kelompok itulah lagunya daripada Toki Selumbar.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
0: Okey, Kelompok, itu dia tadi lagunya daripada Toki Selumbar menemani waktu di dalam Nadi Kota KL dan bertemankan Syak hingga pukul 4 petang ni. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana terus like di Facebook kami. KL FM ini baru KL. Dan jangan lupa untuk ikuti di RTM Click itu percuma. Siaran bola sepak di Sukan Plus dan juga di TV. Okey. Jadi Kolombo, petang-petang sebegini dah masuk kerja kembali. Jangan lemah, jangan tidak bermaya. Teruskan potensi anda, teruskan produktiviti anda hingga kita balik kerja nanti. Dan terus temani kami di Nadi Kutu KL. Ini baru KL. Kita dengarkan lagu nyanyi pada Misha Omar, Idlia. KL FM, ini baru KL.

0: KLFM ini baru KL. Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

0: Kalau korang pun cerita apa hari ni, ceritanya berkenaan dengan ini dia yang kita maklum bahawa kes tikam yang berlaku di Banten melibatkan murid sekolah di sebuah sekolah di Banten. Kalau kita lihat sendiri, kes ini berlaku disebabkan mungkin kita harapkan siasatannya akan lebih lanjut dan mungkin sedikit pesanan lah untuk kita sendiri. Bisa bertentang anak-anak kita, pastikan anak-anak kita sendiri mempunyai jati diri ataupun kita sentiasa menasihati anak kita untuk sentiasa memberikan ataupun berterus terang dalam apa-apa juga keadaan. Dan kes buli ini kalau kita lihat kan tidak pernah hilang daripada radar berita-berita di dada-dada akhbar, dan harapnya kita cuba untuk berharmoni dalam kita menangani isu-isu seperti ini. Dan sebagai tugasan sebagai seorang ibu dan ayah adalah penting untuk kita mendalami atau kita lebih bertanya, kita menjadi mesra dengan anak kita. Kadang-kadang disebabkan kita sendiri, anak-anak ini tidak berani untuk menceritakan apa yang mereka rasai anak-anak lagi di sekolah, yang kita sendiri tidak tahu apa yang berlaku pada mereka. Kita nampak macam semuanya okey, tetapi di sebaliknya ada rasa tidak puas hati dan sebagainya. Harapnya mudah-mudahan kita semua dapat memberikan suntikan kepada anak kita untuk terus bersemangat dan memberikan contoh yang terbaik untuk kita sama-sama hidup aman damai. Dan anak lagi, anak-anak kita yang semakin meningkat remaja, semakin meningkat dewasa, hendaklah sentiasa kita berikan perhatian yang lebih, lebih-lebih bagi anak-anak perempuan. Baiklah, kita harapkan, doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kepada pihak berkuasa, kita serahkan kepada mereka untuk menjaga siasatan dengan sebaiknya. Dan kita doa juga untuk kes seperti ini tidak lagi berulang. Itulah dia antaranya waktu ini dalam cerita apa hari ini. Satu kisah yang menyayat hati, kerana saya yakin anda semua ada seorang ayah, seorang ibu, seorang atuk, seorang abang, seorang adik. Kalau berlaku perkara seperti ini, kita juga pasti rasa terharu. Baik, nanti kita KL. Ini baru KL.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Mon Kiara, bingit, dengar KLFM, radio nombor 1, ora.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Baiklah, kalau pun nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri dan terima kasih banyak-banyak kerana terus menemani kami di Najib Kota KL. Dan jangan lupa untuk bersama dengan sahabat saya seketika nanti, Mimi Wala, dalam kenangan lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam. Dan pastinya, based on air hari ini dengan Tini Spa Beauty Slimming 7 pada pukul 5.30 minit petang nanti. Itu je pengusahanya Hartini Halim. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana terus bertemankan kami di KL FM waktu ini. Dan pastinya anda semua terlalu istimewa. Terimalah lagu pada nyanyian Adibah Noor untuk semuanya Kuala Lumpur. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Persembahan Ellie Kaz dengan Berjuta Batu membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Selasa 7 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Syak. Syak Dudu. Yang baru saja berlalu teman kat anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala teman kat anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik. Juga diizinkan Allah SWT untuk hadir dan menunaikan janji saya semalam untuk hadir dan teman kat anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Macam semalam dengan Azwan semalam kan, anda boleh pilih lagu-lagu pilihan JTK. Saya akan terus layan lagu-lagu pilihan anda. Kita juga ada artis legend hari ini. Juga kita ada Biz On Air bersama Tini Spa Beauty Slimming 5.30 petang dan juga lagu-lagu pilihan JTK lah. Okay, baik. Apapun kita terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Duyung dan Dugong dengan Yahoo. Juga satu lagu Hindustan bakal menyusul dengan Jia Jale. Berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Dato' Aisyah dengan Kau Yang Istimewa. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Persembahan Fair dengan Terlanjur Menyintaimu baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. 4:25 minit petang. Terima kasih untuk anda yang dah pun masuk ke live TikTok KLFM Official. Bantu saya tapping screen sampailah kita end live, okay? Baik, anemia adalah keadaan di mana seseorang tu mengalami kekurangan sel darah merah ataupun kekurangan kepekatan hemoglobin ataupun HB. Kalau nak menderma darah tu kadang-kadang pihak peninas ataupun misi akan cek tahap darah kepekatan darah kita kan. Tiba-tiba dia beritahu, maaf hari ini anda tidak boleh menderma darah kerana paras darah merah anda tidak mencukupi. Ini adalah antara situasi semasa melakukan ujian saringan sebelum kita boleh menderma darah. Untuk menderma darah, bacaan hemoglobin HB untuk lelaki wajib lebih daripada 13.5 gram per DL dan juga bagi perempuan wajib lebih daripada 12.5. Dapatkan maklumat lanjut mengenai pendermaan darah mahupun lokasi menderma darah di laman sesawang www.pdn.gov.my. Pesanan daripada Pusat Darah Negara, okay? Baik, menantikan waktu azan asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4:46 minit petang nanti. Berhibur bersama EYE dengan satu nama tetap di hati, juga Tom Jones dengan Something About You Baby I Like. Dan lagu ini persembahan Metafora dengan Wasangka Cintaku. Lagu ciptaan Syahari Amri, lirik oleh LY. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik adalah yang terpilih. Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga. Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya, anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: about that swag.
1: Yo, come on.
0: Yeah.
1: Na na na
0: na na na na na na na. Saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam. Hanya di KLFM.

Alhamdulillah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus memilih kami sebagai teman hiburan dan juga informasi anda. Ada yang membawa kami naik train. Alhamdulillah, syukur. Kami teman anda sepanjang perjalanan anda hingga anda sampai ke destinasi yang anda tuju. Okay? Baik, menantikan pukul 5 petang kita akan ikuti berita dalam dan luar negara. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan kumpulan Data dengan mengulit kenangan. Lagu ciptaan sepenuhnya Eddie Hamid menghiasi ruang dara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
4: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
3: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
5: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
3: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
6: kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
3: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
6: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
3: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
7: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
3: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Muhammad Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmo mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmo, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Fauzia Hashim dan juga Nur Haslina. Persembahan Spin dengan hadirlah Mustika, pilihan Tok Dah Superstar, menerusi WhatsApp kami di 0133-3097-972. Masih lagi bersama dengan Puan Hartini Halim yang bercakap tentang perniagaannya Tini Spa Beauty Slimming. Bila dah berkembang sampai ada 4 cawangan di Shah Alam, Ampang, Bangi dan juga TTDI, mesti banyak cabaran dari segi operasi dan juga servis pelanggan. Jadi apa cabaran terbesar yang pernah dihadapi sepanjang membina bisnes ini, Puan Tini?
1: Bercerita tentang cabaran ni, of course bila kita dah beroperasi 91 tahun, macam-macam kitaran ekonomi kita dah lalui. Tapi of course, bila bercerita tentang cabaran yang paling besar, tak lain tak bukan COVID. Sebab apa? Industri kita ialah the first one to close and the last one to open. Dan pada masa yang sama, bila close, memang tak ada income langsung lah. Betul tak? Tapi padahal tiap-tiap bulan memang, walaupun kita tutup, tiap-tiap bulan tetap 5 angka tetap perlu dikeluarkan untuk bayar gaji, untuk bayar sewa. Pada zaman COVID itulah. Tapi Alhamdulillah semua tu kita dah atasi. Sebab selepas COVID, kita dapat bantuan daripada banyak pihak, termasuk bank, kerajaan, ya, yang membantu kita atasi lalui zaman tu dengan lebih selesa lah. Right after COVID tu, kita tambah lagi satu cawangan untuk cawangan keempat di TTDI. Sebab sebelum tu ditutup semasa COVID dan kita nampak peluang, kita ambil dan buka dengan kos yang lebih rendah. Sekarang pula ialah cabaran terbesar ialah kita nak pastikan customer service tu berkualiti, sama standard untuk setiap cawangan. Sebab kita ada cawangan, 4 cawangan, kita nak pastikan semua SOP, KPI semua dia dicapai untuk setiap cawangan. Yang tu cabaran yang terbesar, tapi kita hadapi dengan berterusan adakan latihan, training and development setiap bulan dan setiap hari. Cabaran yang utama juga yang lain ialah dari segi manpower lah. Dari segi mendapatkan tenaga kerja dalam bidang kecantikan ni. Alhamdulillah kita dapat percayaan dari banyak institusi seperti College Vocational, IKBN, Giatmara yang nak bekerjasama dengan pihak industri. Kita juga tunjukkan progress dan grow dari segi career growth untuk lepasan-lepasan pelajar kecantikan ni. Jadi ramai yang Alhamdulillah dah grow bersama kami. Ada yang malah yang dah stay bersama Tini Spa hampir belasan tahun, dari intern hinggalah tahap manager.
0: Ya, kita akan bersama lagi dengan Puan Tini. Kalau anda ingin dapatkan perkhidmatan daripada Tini Spa Beauty Slimming, boleh dengar sebentar lagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Syamsul 87. Nakkan lagu ini, persembahan kumpulan Spoon dengan Rindu Serindu-Rindunya. Terus bersama dengan kami menerusi Biz On Air, pilihan Jangan Turun Kereta.

0: Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Siso, persembahan Madsen dengan Nostalgia Terluka. Lagu ini dipilih oleh Onizuka Ikichi menerusi live di Tokyo FM Official. Masih lagi kita dengarkan Biz On Air bersama dengan Puan Hartini Halim dengan bisnesnya Tini Spa Beauty Slimming, untuk wanita yang nak memanjakan diri ataupun mencari rawatan kecantikan dan juga slimming yang sesuai. Apa antara servis signature di Tini Spa Beauty Slimming dan macam mana nak buat appointment, Puan Tini?
1: Di Tini Spa kita ada 3 kategori rawatan. Yang pertama ialah fokus pada facial. Kita menggunakan produk Dermalogica. Yang kedua ialah urutan dan spa. Dan yang ketiga ialah slimming treatment. Okay, untuk setiap kategori ni, dia ada semua kategori ni ada winning dia. Winning treatment dia lah. Hubungi nombor 019-312-9606. 019-312-9606 ataupun DM kami di Instagram Tini Spa. Tini Spa, T-I-N-I-S-P-A. Kalau nak lebih cepat, boleh pergi ke Instagram kami. Dekat bio tu ada link tree. Boleh ke cawangan-cawangan direct. Boleh WhatsApp direct ke cawangan-cawangan. Ataupun Google je. Setiap cawangan Tini Spa memang akan jumpa nombor telefon masing-masing untuk buat temu janji. Sekiranya puan-puan nak tengok full menu rawatan yang kami tawarkan, boleh ke www.tinispa.com.my. Di situ puan-puan boleh claim voucher RM50, yang mana puan-puan akan dapat RM50 discount sekiranya membuat rawatan lebih RM100, RM150 ke atas. Okey?
0: Baik, untuk anda yang juga ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, apa yang perlu anda lakukan? Berikan butiran perniagaan anda, hantar terus ke email kami di info@klfm.gmail.com. Baik, sebentar lagi kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Shida, nakkan lagu Let's Catch Up dengan The Catch Up Song. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Azima Gombak, nakkan lagu Persembahan Datuk Sheikh dengan Kau Bungaku. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Muhammad Haikal, nakkan lagu Persembahan Meditasi dengan Bidadari. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol, Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Johan Black Dogbone dengan Sayang. Lagu ni dipilih oleh rakan kita ni, nama dia Bedok, di live TikTok KLFM Official. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih, dan kita layan sama-sama menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. 6.19 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Masanya untuk kita bersama dalam gol dunia RTM sempena Piala Dunia FIFA 2026. Aksi pusingan ke-16 awal pagi tadi memang menyaksikan Sepanyol berjaya menewaskan Portugal 1-0 dalam satu perlawanan yang cukup ketat. Hanya satu jaringan memisahkan kedua-dua pasukan, namun itu sudah cukup untuk membawa Sepanyol ke suku akhir. Tadi saya main lagu Last Catch Up, orang kata mentang-mentanglah Spain berjaya ke semifinal. Main lagu Spain . Jadi bila bertemu dua kuasa bola sepak dari semenanjung Iberia ni, memang kita dah jangka perlawanan akan berlangsung sengit . Kedua-dua pasukan saling mengenali corak permainan masing-masing, jadi setiap peluang yang hadir memang cukup berharga. Dalam satu lagi aksi, Belgium ternyata terlalu kuat buat Amerika Syarikat bila mencatat kemenangan bergaya 4-1. Belgium tampil lebih klinikal di hadapan pintu gol dan berjaya memanfaatkan setiap peluang yang dicipta. Amerika Syarikat sebenarnya bermula dengan cukup baik sepanjang kejohanan, namun apabila bertemu dengan Belgium, pengalaman dan ketajaman penyudah skuad The Red Devils menjadi pembeza. Dan Amerika Syarikat bukan tuan rumah ketiga yang tersingkir dalam pusingan yang seterusnya ni . Setakat ni beberapa pasukan besar dah pun mengesahkan tempat ke suku akhir. Ada yang mara dengan bergaya, ada yang perlu bekerja keras, malah ada juga yang mencipta kejutan. Ini menunjukkan jurang antara pasukan-pasukan di Piala Dunia 2026 semakin kecil. Tahukah anda, Belgium masih memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Generasi emas mereka sebelum ni pernah mara hingga tempat ketiga pada edisi 2018. Dan kini mereka sekali lagi berpeluang mencipta sejarah. Kesimpulannya, Sepanyol membuktikan mereka tahu bagaimana memenangi perlawanan besar walaupun dengan jaringan tipis. Belgium pula menghantar mesej jelas kepada pencabar lain bahawa mereka masih antara pasukan paling berbahaya dalam kejohanan ini. Baik, apa pun, kita teruskan lagi pilihan JTK yang seterusnya ni. Din Lanai pilih lagu Search, Kejuara Ku Bersatu. Juga rakan kita Kak Shima dari Kelang nakkan lagu Persembahan Dato' Awi dengan Terima Kasih. Dan rakan kita ni Wan PJ pilih lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesilapanku Keegawanmu. Berhibur dulu dengan lagu ini, World Cup Squad Anthem, World Cup 2026 song. Terus bersama dengan kami.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesilapanku Keegoanmu, pilihan 1PJ. Kita masih lagi bersama dalam Gol Dunia RTM. Antara game ataupun perlawanan yang bakal menyusul selepas ini antara Argentina dan juga Mesir. Kalau dikira-kirakan dari segi peluang kemenangannya, Argentina lebih kurang 75%

antara pemain yang perlu dilihat dari Argentina, kita ada Lionel Messi dan Julian Alvarez. Bagi Mesir ada Mohamed Salah dan juga Omar Marmoush. Menariknya, Argentina adalah juara bertahan Piala Dunia selepas muncul juara pada edisi 2022 di Qatar. Mereka pastinya mahu mempertahankan kejuaraan dan terus mara ke suku akhir. Dan perlawanan kedua antara Switzerland dan juga Colombia, kalau dilihat peluang kemenangannya, Colombia lebih 55%, manakala Switzerland 45%. Ini antara perlawanan paling seimbang lah. Switzerland terkenal dengan pertahanan yang tersusun dan sukar ditembusi. Colombia pula lebih kreatif ketika menyerang dan mampu mencipta peluang daripada serangan balas. Jadi antara pemain yang perlu dilihat untuk Switzerland ada Brille Mbola, Brille Mbolo dan juga Dan Ndoye. Kalau bagi Colombia ada Luis Diaz dan juga John Arias. Dua lagi aksi round of 16 bakal mencuri perhatian. Argentina turun sebagai juara bertahan dan pastinya mahu meneruskan kemaraan ke suku akhir. Namun Mesir mempunyai senjata utama mereka, Mohamed Salah, yang mampu mengubah keputusan perlawanan dalam sekelip mata. Dalam satu lagi aksi, Switzerland bertemu Colombia. Ini mungkin bukan perlawanan yang paling mendapat tumpuan, tapi ia berpotensi menjadi antara aksi paling sengit kerana kedua-dua pasukan terkenal dengan disiplin taktikal dan semangat juang yang tinggi. Baik, apa ramalan anda? Dua lagi tim yang akan mara ke suku akhir, siapakah mereka? Kita nantikan esok, okey? Baik, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh JNE Autopart. Nakkan lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Di Dalam Sepi Itu. Juga kita ada Nur Kumalasari dengan Aku Di Sini dan berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Michael Jackson dengan Smooth Criminal. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, pilihan JTK, jangan turun kereta.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Fauzan Latif dengan Di Muara Sepi membawa kita tepat pukul 7 malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada 35 mata memandang di live TikTok. Antaranya kita ada Dinlanai 90, Shida, Abang Mantoi Di Mantoya, Tihai Yusof, Hazanat, Muhammad Haikal, juga Johnny J, Mawar, Marina, Matno EPE, Bedok, Jamil Ahmad, Syazad Official, Sabah For All, Yati Yaya, Kak Noreh, Siti Rohana Muhammad, Chris Richard, Sesuap 2, juga ada Mazatul Irda, Nick Mizi 85, Celom 90 Ipin, Adiana, You Broken My Heart, juga Syah 5117 dan juga Lia, terima kasih hadir dan bantu saya tapping screen. Kita nak end live sekejap je lagi. Kita genapkan 300K, okey? Baik, apapun terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Masuk ke jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 7 Julai 2026. Kita ada Mr. Big dengan To Be With You. Juga kita ada Zaitun Samion dengan Kabut Serangkai Mawar. Juga bakal menyusul Raja Emma dengan Pelayaran Sepi. Semuanya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. KL, ini baru KL. Ini baru.

0: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Adapun masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam tadi, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk pandang kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.45 minit malam. Dan kita sibuk menunggu doa dikabulkan, tapi kadang-kadang kita lupa masih ada dosa yang belum lagi kita tinggalkan. Sama-sama kita fikirkan, okey? Baik, kita ada lagu daripada Persembahan Tasri P. Ramli dengan Aci-Aci Buka Pintu. Juga kita ada Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Dan juga lagu ini persembahan kumpulan Drama Sutra dengan Sufi menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Terjemahan Gersang dengan Sunyi baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya untuk hari Selasa ini 7 Julai 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Alif Aiman yang akan bersama dengan anda menerusi Union KL hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara hari Isnin pukul 1.30 hari hingga 4 petang untuk Nadi Kota KL. Dan saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini, Allah hantar kasih sayang dan rindu kepada hamba-Nya melalui ujian. Kerana ujian mampu mendekatkan kita dengannya, Maha Pencipta. Allah takkan menguji seseorang hamba-Nya melebihi kemampuan. Allah jentik sedikit hati kita untuk menyedarkan kita yang lalai dan alpa. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Cima dengan Teringin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

Ya, lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva bertajuk Sendiri dalam menghiburkan kita pada malam ini. Baik, malam-malam ni kan, mungkin hari ni ada yang menjalani satu hari yang agak murung ataupun agak bad mood. Kenapa tu bad mood? Sebab ni Portugal kalah dengan Spanyol semalam. Janganlah gitu, itu hanya bola saja kan, hanya permainan bola. Janganlah bad mood sampai satu hari. Tapi apapun, kalau anda rasa hari ni anda punya hari macam tak cantik kan, tak apa, insyaAllah esok semoga hari anda lebih ada sinar. Sebab apa, hari ni anda dah berjaya mengharungi satu hari anda sampailah hari ke malam ini, okay? Dan ini untuk paduan kita bersama, tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Mikraj Cinta menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Warung KL.
1: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.
1: Shine bright like a diamond.

Lagu daripada Rihanna bertajuk Diamond telah menghiburkan kita pada malam ini, membawa kita pukul 9.59 minit malam. Baik, mungkin ada yang tak sempat kan, sibuk sangat bekerja, tapi minat nak tengok Piala Dunia FIFA 2026, tapi terlupa nak tengok jadual untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk kejap lagi pagi. Jadi pagi kejap lagi untuk pusingan 16 pasukan terbaik kita dapat saksikan untuk 8 Julai 2026 pada pukul 12:30 malam. Kejap lagi perlawanan yang pertama akan berlangsungnya antara Argentina dan juga Egypt. Jadi perlawanan ini akan berlangsung di siaran Sukan Plus serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan selepas itu perlawanan yang terakhir untuk 8 Julai 2026 bersamaan hari Rabu pada pukul 4 pagi, Switzerland akan menentang dengan Colombia pada pukul 4 pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi kepada anda, mana penyokong Argentina, penyokong Egypt, penyokong Switzerland dan juga penyokong Colombia, mari kita memeriahkan lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni sebenarnya kita dah hampir-hampir dah kan nak sampai ke penghujung juga, sebab ni dah pusingan 16 terbaik. Lepas ini pergi kepada suku akhir, separuh akhir dan juga akhir. Jadi tak apalah, kita layan je lagi untuk Piala Dunia ni sementara dia masih ada kan. Okey, jadi kejap lagi saya akan kongsikan lagi apa-apa berita ataupun info-info yang menarik tentang Piala Dunia FIFA 2026 selama 1 jam ini daripada pukul 10 malam sampai pukul 11 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Sufian Suhaimi, Di Matamu, menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelas FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.12 minit malam. Baik, sekarang dah tiba dah masa untuk saya keluarkan madah-madah yang dikongsi daripada pendengar kita. Sebenarnya pendengar kita ni kongsi daripada pukul 9, saya rasa 9 lebih macam tu lah kan. Tapi tak apa, sebab tadi kita nak berbual pasal Piala Dunia dulu, jadi saya simpan lah dulu kan. Nah, okay, jadi sekarang kita ada madah yang pertama untuk malam ni daripada Farah. Farah berkata-katanya begini: satu hari nanti akan tiba waktunya kita dirayakan dan cinta hebat oleh seseorang yang Allah takdirkan untuk kita. Dan aku doakan untuk ini diizinkan diriku berjodoh dengan seseorang yang memilihku setiap hari, bukan kerana rasa terpaksa atau keadaan yang memaksa, melainkan kerana hatinya benar-benar yakin bahawa aku layak dicintai. Seseorang yang melihat kekuranganku tanpa ragu lalu tetap memilih bertahan. Seseorang yang tidak hanya datang saat senang, tapi juga tetap ada saat aku rapuh. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah, yang menceritakan tentang dia masih lagi mencari seseorang yang betul-betul yang tepat sebagai pilihan utamanya. Jadi Farah ingin dengarkan lagu daripada Motif Band, Tuhan Jagakan Dia. Dan kita ada yang kedua daripada Rara. Rara ingin berkongsikan kata-katanya: kuat bukan bermakna kita tak pernah jatuh. Kadangkala kita perlu jatuh untuk tahu ke mana tujuan kita. Walau berat, walau penat, akan gagahi jua melangkah. Semoga di penghujung ada bahagia yang menanti. Amin. Itu adalah luahan daripada Rara yang menceritakan tentang kehidupan kita ni kadang-kadang ada rintangan ataupun apa-apa dugaan. Tapi itu semua hanyalah satu itibar untuk kita datang lebih kuat pada masa hadapan. Jadi Rara ingin dengarkan lagu Slam bertajuk Kurnia. Jadi jom kita dengarkan lagu ini bersama Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, Kota FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Membawa kita pukul 11.32 minit malam untuk curahan hati ataupun curhat KL FM pada malam ini. Itu segmen berkenaan cinta-cinta ataupun luahan perasaan yang terbuku daripada dalam hati anda yang kami berkongsi bersama-sama. Okey, jadi kita ada curahan yang terakhir, iaitu daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut. Nama Hazelnut Latih yang bernama Hazelnut yang berluahkan atau kata-katanya yang berbunyi, tak kala dunia ini terasa begitu asing dan sepi, dan langkahku mula longgar diheret beratnya ujian. Kamu hadir bukan untuk sekadar memandang sepi, tetapi sudi duduk bersamaku di sudut yang paling sunyi. Maafkan aku jika sering membebani harimu yang indah dengan segala keluh kesah dan jiwaku yang buat mudah rebah. Namun di sebalik air mata yang mengalir tanpa henti, ada rasa syukur yang paling dalam bertahta di hati. Kerana Tuhan pinjamkan kamu untuk memeluk rapuhnya diri ini. Itu adalah luahan daripada Hazelnut yang berkisahkan tentang seseorang yang pernah hadir dalam diri dia, yang melengkapi diri dia, dan mungkin orang itu telah pergi buat selamanya ataupun telah mempunyai masalah daripada hubungan. Itulah luahan daripada Syafiqah yang ingin dengarkan lagu daripada Najwa Latif dan juga Sleek yang bertajuk Sahabat. Jadi itu adalah curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu ini bertajuk Sahabat, Nursi Nyanyian KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Yuna bertajuk Penakut telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi. Saya menemani anda, menghiburkan anda sepanjang malam ini sampailah waktu sekarang. Saya menemani anda dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami memilih frekuensi 97.2 adalah frekuensi radio yang menjadi pilihan anda untuk mendengarkan kami sepanjang hari pada hari ini, dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Encik Kepit, Fatin, Nas, Ayatul, Alif Aziz. Alif Aziz pun ada. Teha, Hazelnut dan ramai lagi. Terima kasih untuk malam ini. Dan esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak pagi KL. Esok pagi anda akan bersama dengan N Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Mereka akan menemani anda menceriakan celoteh-celoteh anda seawal pagi untuk anda pergi kerja, nak hantar anak sekolah kan. Jadi esok pagi mereka akan temani anda, okay? Dan saya akan kembali pada esok malam untuk Neon Neon KL. Sama juga waktunya pada pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam, okay? Jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Drake, Kanye West,

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Ini baru KL.

0: All right, then I'm ready.
1: On and On at KLFM.

0: Mana tak berpunya, mana ingin cinta, ku dah sedia.
1: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru start.

0: KL.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol, Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: Ini baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
3: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rantau Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, hari yang menggebu untuk hari ini 8 Julai 2026. Epi, Syafiq dan juga Andiana kembali temani anda.
2: Alhamdulillah. Sihat Epi hari ini?
1: Tak berapa sihat.
2: Tak berapa sihat. Itulah, dengar daripada bunyi dia nampak lemah longlai. Kenapa tak sihat tu? Sakit gigi?
1: Sakit gigi. Lepas tu ada selesa-sebut sikit. Tapi demi pendengar, kita kena kekal ceria lah. InsyaAllah lah.
2: Ya, InsyaAllah. Okey, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, 8 Julai 2026, hari ini 22 Muharram 1448 Hijri. Sebentar tadi termasuknya waktu solat fardu subuh, tepat pada pukul 5.56 minit pagi. Dan hari ini syuruk 7.09 minit pagi, zuhur 1.21 minit tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, dan isyak 8.45 minit malam. Itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya.
1: Okey, dan pastinya solat itu adalah jawatan kita ataupun pekerjaan kita full time.
2: Betul.
1: Hanya part time. Jadi jagalah waktu solat. Boleh solat pada awal waktu.
2: Diorang curi waktu.
1: Curi waktu.
2: Sebenarnya tak boleh curi waktu. Itu memang waktu dah ditetapkan.
1: Ya. Itulah ada yang nak minta 25 jam. Tak boleh, 24 jam je sehari. Okay. Dan ada juga yang katanya malam tadi berdebar-debar.
2: Berdebar-debar kenapa? Putus ni ke? Apa? Nak bercinta ke? Bukan.
1: Berdebar-debar lah. Sebab Ronaldo dah tersingkir. Lepas tu Neymar dah singkir. Messi pun hampir-hampir sebenarnya.
2: Hampir-hampir. Semalam perlawanan yang berlangsung di Atlanta Stadium, Argentina 3. Menentang Egypt. Egypt hanya dapat 2 mata je lah.
1: Egypt dah mendalui 2-0 dah. Lepas tu Argentina bangkit 3-2. Legalah peminat-peminat Argentina juga.
2: Semua
1: Messi.
2: Semua dah mengelap peluh. Rasanya memang bertebar-debar sebab semua bintang-bintang dah tersingkir. Tinggal harapannya kepada Messi ni.
1: Messi lah. Okey, apapun dah sedang berlangsung sekarang ni antara Switzerland dan juga Colombia masih lagi 0-0. Dah memasuki minit ke 97. Mungkin akan masuk ke minit tambahan lah, ataupun separuh masa tambahan kejap lagi. Okey, dan anda boleh saksikan di TV. Okey, untuk ini jom kita berhibur terus dengan lagu ini persembahan Mak Adam dengan tajuk lagunya Pencuri.
2: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Who?
1: Ya, selamat pagi orang KL. Terima kasih dengarkan kami melalui frekuensi ataupun boleh muat turun RTM Click untuk anda dengarkan KLFM dan juga boleh tonton Piala Dunia.
2: Itulah, kita dah cerita tadi Argentina buat comeback. Ketinggalan 2-0, tiba-tiba jadi 3-2. Lepas tu, kita punya jantung ni bergerak laju.
1: Itulah tadi sebab IP kata ramai yang berdebar-debar, ada yang rasa macam cemas kan. Ini kita nak kongsikan menerusi Ambil Tahu. Hari ini kita nak kongsi mengenai adrenaline mode.
2: Oh, adrenaline.
1: Adrenaline. Biasa dengar kan tajuk lagu Faiza Tahir pun ada.
2: Betul.
1: Hakim Rosli pun ada adrenaline kan. Tapi sebenarnya adrenaline mode ni dia menyebabkan jantung berdegup laju, tekanan darah boleh naik, badan akan rasa berdebar-debar, menggigil, sesak nafas, panas dan sukar untuk bertenang.
2: Dia rasa macam sebab tak kena lah.
1: Sebab tak kena macam perlawanan malam tadi ya, awal pagi tadi. Tapi kebanyakan orang, bagi orang yang normal, dia akan selepas beberapa minit je dah okey. Tapi bagi orang yang ada penyakit seperti yang saya nak bagi tahu ni, ini merisaukan lah juga. Orang yang ada darah tinggi, sakit jantung, diabetes, kolesterol tinggi, obesiti, merokok, kurang tidur atau minum terlalu banyak kopi dan energy drink, emosi yang terlalu kuat boleh menjadi pencetus masalah yang lebih serius.
2: Okey, kalau contohlah berlaku je masalah serius, kita kena buat apa?
1: Pertama sekali bertenang je. Tapi dapatkan rawatan segera kalau kalau ada sintom-sintom macam yang Anne bagi tadi, bagi tahu tadi, sakit dada yang menekan atau mencengkam, sesak nafas, peluh sejuk, rasa nak pitam, berdebar kuat tidak reda, sakit menjalar ke lengan, rahang atau belakang, lemah sebelah badan dan pertuturan tiba-tiba tidak jelas. Yang penting anda kena duduk sekejap macam Anne bagi tahu, bertenang, minum air, tarik nafas perlahan-lahan, elak untuk minum kafein ataupun energy drink. Kalau dah terlampau penat tu, tidur je lah. Itu je yang boleh kita lakukan.
2: Maksudnya tengah-tengah tengok bola tu, adrenaline datang, tidur.
1: Rehat dulu.
2: Rehat dulu.
1: Jangan berdebar-debar. Tak apalah, bola tu bulat. Baling-baling pun dia bergolek-golek je. Cuma result tu yang sebenarnya.
2: Tengok highlight balik kan.
1: Tengok highlight balik.
2: Pastinya minat bola tu normal. Tapi menjerit masa gol tu pun normal. Tetapi jangan abaikan syarat badan kita lah. Ini tengah apa nama berdebar-debar, tengah rasa macam tak selesa, gol. Lepas tu gol terus.
1: Tapi selalunya ada penyakit macam silent death ni kan. Orang lelaki tu lebih.
2: Oh, ya ke?
1: Orang lelaki ni sebab dia bila dia tak boleh bercakap, jadi silent, diam-diam, gol.
2: Lelaki ni banyak bersabar. Dia tak selalu nak meluah, sebab isteri yang akan meluahkan, akan bebel-bebel tu isteri.
1: Betul juga. Ada kebetul, ada betulnya dekat situ. Sebab dia banyak memendam rasa. Sebab tu dia tak luah tu, itulah membuatkan kadang-kadang penyakit yang tiba-tiba je.
2: Betul lah. Selalunya kalau cerita pasal adrenaline, adrenaline ni saya akan meningkat bila jalan-jalan-jalan buat kereta tu, tiba ada roadblock ke depan. Walaupun saya dah cukup dokumen, tapi dia punya berdebar tu lain macam lah.
1: Lagi-lagi kalau pegawai tu wanita.
2: Adakah itu dinamakan cinta? Baik, ini lagu bersama Faiza Tahir, Adrenaline.
1: Ya.
2: Orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ladies apa?
1: Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Pagi KL.
3: Baiklah, untuk pagi KL, siapa 6.33 minit pagi. Dan untuk waktu ini kami nak berkongsi kepada anda tinjauan ataupun ramalan cuaca pada hari ini.
2: Ya, alhamdulillah, pagi, petang, malam dijangkakan tiada hujan hari ini dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Apa-apa pun anda kena perhatikan keadaan cuaca lah. Kalau nak tengok balik semakan cuaca ni, boleh pergi ke med.gov.my.
3: Okey, dan sekarang ni ramai yang beritahu demam, selesema. Ya, antara tip kalau kita terkena hujan, yeah, lepas hujan balik-balik itu terus mandi tau, jangan tak mandi.
2: Betul.
3: Lepas tu kena basuh kepala.
2: Sebab apa? Tapi kalau air hujan tu, yang pertama tu dia air hujan yang asid. Yang kotor kan.
3: Yelah, dekat KL ni dia punya awan tu diselubungi dengan asap-asap ni lah. Asap-asap keteraan, karbon monoksida. Lepas tu dia kalau kena kat kita, kita mudah dapat penyakit lah.
2: Kalau boleh hujan tu jangan main hujan lah.
3: Kalau terpaksa pun kena tutup kepala.
2: Betul. Jadi macam saya ni dah tutup kepala siap-siap ni, okey lah ni.
3: Kalau boleh jalan-jalan pun pakai helmet. Jalan biasa pun pakai helmet juga tau, untuk melindungi kepala daripada terkena hujan.
2: Ada pelindung.
3: Ada pelindung lah.
2: Tapi jangan main hujan lah. Sebab apa tau, bukan orang kanak-kanak je, orang dewasa pun kalau boleh elakkan main hujan sebab mengakibatkan demam selesema.
3: Betul. Ada baru-baru ni saya jalan-jalan pergi dekat pantai dalam. Ada pakcik-pakcik tu main hujan. Menari-nari lah, dah lama tak main hujan katanya. Pakcik jaga, pakcik jangan demam pakcik.
2: Ada.
3: Okey, baik, selepas ini kita ada kopi bola pagi. Yeah. Untuk waktu ini kita layan terus lagu ini, persembahan KRU Mengerti
2: Tak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Mula Pagi.
1: Ya, hari ini untuk menerusi kopi bola pagi. Pagi-pagi ni biasalah kita update Piala Dunia lah. Nanti lepas 20 Julai dah tak ada dah, Ibi.
2: Dah
1: tak ada dah kopi bola pagi. Mesti anda merindui ulasan-ulasan pagi-pagi mengenai bola.
2: Ya, lepas ni kita akan update lah Pulau Udang, Pulau Anan. Bola sepak antara taman dia.
1: Antara komuniti.
2: Dan
1: tadi malam awal pagi tadi, di mana Argentina menentang Egypt yang berlangsung di Atlanta Stadium. Di mana... perlawanan ini antara yang paling dramatik lah setakat ini dalam Piala Dunia 2026.
2: Okay, sebelum kita nak masuk ke Argentina tu sekarang ni, antara Colombia dan juga Switzerland dah masuk ke penentuan sepakan penalti. Ini memang sangat-sangat berdebarkan lah siapa dapat gol lebih, mereka akan menang lah. Okay, dan balik kepada Argentina tadi. Argentina ketinggalan 0-2 selepas jaringan Yasir Ibrahim dan juga Mustafa Zico. Lionel Messi turut gagal menyempurnakan sepakan penalti sekaligus membuatkan Mesir semakin hampir mencipta kejutan.
1: Namun dalam minit ke-13 terakhir, Argentina bangkit dengan 3 gol menerusi Cristian Romero pada minit ke-79 dan Messi minit ke-83 serta Enzo Fernandez di minit ke-90 dengan masa tambahan 2 minit.
2: Betul, kan? Okey, dan ini antara trivia menarik lah. Ini antara kebangkitan paling hebat kejohanan apabila Argentina menang selepas ketinggalan 2 gol di pusingan kalah mati.
1: Dan Messi kini terus menghidupkanlah impian Argentina menjadi juara dunia berturut-turut, sesuatu yang kali terakhirnya dicapai oleh Brazil National Football Team pada tahun 1958 dan 1962.
2: Dan menarik lagi, perlawanan ini turut diwarnai kontroversi apabila Kem Mesir membantah beberapa keputusan pengadil juga VAR lah.
1: Dan kemenangan Argentina ke suku akhir ni kan, mereka mungkin akan bertemu dengan pemenang lah antara Switzerland dan Colombia sekarang ni.
2: Betul.
1: Tengah sepakan penalti ni.
2: Sekarang ni pasukan saya rasa Colombia dah satu. Colombia satu. Sekarang ni Switzerland nak ambil sepakan penalti. Adakah Switzerland dapat berjaya untuk mendapatkan sepakan penalti ni? Sama-sama kita nantikan. Dan pastinya macam yang cakap tadi, taruhannya agak besar. Switzerland bakal bertemu dengan Argentina di suku akhir pada dunia. Dan trivia menarik, Switzerland terkenal dengan disiplin bertahan sepanjang kejohanan.
1: Dalam Colombia pula hanya melepaskan satu gol sebelum aksi ni, jadi menjadikan mereka ni antara pasukan dengan rekod pertahanan terbaik lah dalam kejohanan.
2: Dua-dua dah bertahan dengan baik tu yang sampai ke penentuan penalti tu. Sekarang ni kedudukan dah satu sama. Kita sama-sama nantikan lah untuk waktu ni jom berhibur terus dengan lagu ini persembahan Ricky Martin, The Cup of Life, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: bertembung dengan Argentina.
1: Argentina.
0: Okey, okey. Itu mengenai Piala Dunia. Kita pun nak kongsikan juga kepada anda hari ini video tular kita. Dah saya pun buat naik di fanpage KLFM Ini Baru KL. Pergi tengok sana, ada 3 video tular. Ada ceritanya anak ni bawa ayah dia pergi travel luar negara. Ada juga cerita pakcik terkejut tengok pakcik bola. Terkejut,
1: yeah.
0: Tengok bola pun boleh terkejut.
1: Udah keluar kepala bawah meja tu macam balan-balan tau.
0: Okey, okay. Ada juga ni adik kita. Ini mengenai kepala juga. Tersangkut.
1: Budak-budak biasalah. Dibiarkan kejap macam-macam PL lah keluar. Ya. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Ini lagu bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: lagu persembahan Taylor Swift dengan tajuk lagunya Open Line. 6.54 minit pagi apapun sekarang ni. Apa lawanan antara New Zealand dan juga Colombia? Nampaknya New Zealand mara ke suku akhir setelah menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti.
1: Ya, yeah, okey.

0: Pagi KL
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
3: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
2: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
4: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
5: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
6: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
2: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2-2. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turki. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Ketenia kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026. AP Syafiq, NPE. Tak boleh anda sampai lah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Cakap pasal NPE, kita nak kongsikan juga ini info trafik untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Terdapat satu kemalangan di lebuh raya Ili di kilometer 14.9 arah utara dari Bandar Sarjana Putra ke Putra High dan lain-lain lokasi. Trafik perlahan ketika ini dari UPM ke KTM Serdang, KTM Serdang ke Tolls Mines Utara, Kampung Malaysia ke persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke pusat bandar raya.
0: Okey, baik, itu merupakan info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Yang tersekat dalam kesesakan lalu lintas, diharapkan bersabar dan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Alright.
1: Okay. Yang mana tersenyum tersenyum manis hari ini sebab pasukan favorite, pasukan kegemaran terlepas dah ke peringkat seterusnya. 16
0: Ni suku akhir.
1: Suku akhir dah ni Argentina 3 dan Egypt ialah terpaksa mengucapkan selamat tinggal.
0: Selamat tinggal lah. Dan juga baru saja menang tadi Switzerland, menetang Columbia. Switzerland menang melalui sepakan penalti. Okey, tahniah diucapkan. Tetapi itulah, Switzerland akan bertemu dengan Argentina. Itu antara perlawanan yang bakal dinantikan jugalah.
1: Okey, sambil-sambil tu pergi ke fanpage kami, tengok video tular. Sebentar lagi kita nak kongsikan video tular kita ni mengenai seorang ayah.
0: Seorang ayah, lepas tu ada kisahnya seorang anak pula. Lepas tu ada terkejut-kejut pula. Ya, macam-macam cerita lah hari ni. Okey, jadi pesanan kami kepada orang yang keras kepala. Ada orang keras kepala tau?
1: Ada orang keras kepala sebab dia ada satu perangai anak, sindrom anak pertama. Anak pertama ni selalunya dia keras je.
0: Oh, ya ke?
1: Apa-apa orang cakap dia tak nak dengar.
0: Saya tak
1: ego,
0: macam tu pun.
1: Ego dia tinggi.
0: Saya tak macam tu pun, saya anak pertama.
1: Saya macam cakap ni, tak ada pun cakap siapa-siapa. Cuma orang kata sindrom anak pertama.
0: Ini kata-kata untuk orang yang keras kepala. Okey, sekeras-kerasnya besi boleh patah. Sekeras-kerasnya batu boleh pecah. Jadi ingat, sekeras-kerasnya kepala bila dipukul dengan besi dan juga batu tadi boleh membuatkan kita menangis sekeras-kerasnya.
1: Sakit tu.
0: Sakit. Okey, jadi jangan keras kepala sangat. Kita santai-santai saja dengan lagu ini bersama Hakim Rosli, Adrina Mary.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, ini video tular kita yang pertama. Kita nak kongsikan satu video di mana seorang pemuda ni dia berkongsi momen lah . Dia bawa ayah dia berjalan ke luar negara.
2: Oh, berjalan luar negara. Penat tu jalan.
1: Melancong. Melancong ke luar negara.
2: Okay.
1: Katanya dia mengambil masa 23 tahun. Membawa ayah, dapat bawa ayah dia pergi keluar negara. Ayah dia sekarang berusia 74 tahun.
2: 74 tahun baru boleh keluar negara. Setelah 24 tahun dah nak je kumpul duit itulah.
1: Untuk menaiki kapal terbang, bercuti. Ini buat pertama kali. Ayah dia tak pernah keluar negara dan tak pernah juga naik kapal terbang.
2: Tak pernah naik kapal terbang. Yalah, pakcik-pakcik ni selalunya susah nak berjalan.
1: Betul.
2: Bila nak berjalannya, siapa nak bagi itik aku makan? Siapa nak bagi ayam aku makan? Susah.
1: Ini yang dia risau kan. Tapi anak-anak sekarang memang ramai yang buat tabungan untuk ibu ayah dia, nak bawa impian nak bawa pergi umrah, tabungan untuk haji. Itulah orang kata, mungkin dalam rezeki kita ni ada juga rezeki orang lain dan semestinya rezeki ibu ayah kita lah.
2: Contohnya macam mak saya, saya tak mampulah nak bawa pergi jalan-jalan melancong kan, tapi mak saya teringin nak telefon telefon pintar lah. Sebab sebelum ni dia pakai telefon yang ada game ular tu.
1: Wih, lama betul.
2: Lepas tu bila kawan-kawan dia dah semua dah ada telefon mahal-mahal. Lepas tu bila sembang pun sembang pasal grup lah. Mak saya macam tak faham.
1: Nak kongsi gambar lagi.
2: Lepas tu saya belikanlah telefon. Udah setiap hari ada pasal. Dah pandai dah sekarang.
1: Tiba-tiba check out. Tiba-tiba COD. Dia pun rumah dah.
2: Ya, betul. Lepas tu mak saya sekarang dah lebih up to date daripada saya. Balik-balik je rumah kampung kan. Artis ni bercerai.
1: Dia tanya kita pula.
2: Kita pun tak tahu.
1: Betul lah tu. Macam bapa mentua saya, dia duduk dekat Sabah kan. Kalau saya balik Sabah tu, dia tanya pasal artis.
2: Pasal artis.
1: Saya ada tak jumpa artis ni, artis ni. Dia rasa macam kalau kat Kuala Lumpur ni semua artis kita boleh jumpa.
2: Lepas mana-mana pun jumpa artis. Idak lah gitu kan.
1: Dia tanya kalau pergi Bukit Bintang tu boleh jumpa bintang. Maksudnya bintang tu superstar lah. Maknanya artis lah. Masukkannya tu. Macam pakcik yang dalam video tular ni pun nampak gembira tau. Dapat naik kapal terbang sama anak. Anak dia pun itulah katanya 23 tahun menyimpan lah. Nak bawa anak. Tapi kalau macam arwah abah saya, dia gayat
2: naik kapal terbang.
1: Sampai dia meninggal kan, dia tak pernah naik kapal terbang. Sebab ada masa kita melancang, nak pergi melancong tu, nak naik kapal terbang, tapi tak jadi.
2: Tak jadi lah. Dia gayat. Tak jadi lah. Okey. Baik. Itu dia Alkisah video tular yang pertama. Selepas ini kami akan rungkaikan lebih mendalam. Untuk waktu ini, jom berhibur terus dengan lagu ini bersama Alif Sata, Cukup Indah.
1: Rentak pagi KL.
2: Baru KL.

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Guys, sampai 7.40 minit pagi, kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Anak ini membawa ayahnya pergi jalan-jalan naik kapal terbang.
3: Dia menunaikan impian ayah je lah untuk travel ke luar negara. Ini komen daripada Kila. Dia kata, saya hanya mampu bawa ayah pergi dan berjalan di semenanjung je. Pada umur saya 38 tahun dan ayah dah masuk 84 tahun. Nak bawa ke luar negara tak mampu lagi.
2: Tak apa. Walaupun tak pergi ke luar negara pun, Malaysia pun banyak tempat menarik. Betul. Contohnya macam Zoo Negara, Zoo Melaka.
3: Melaka. Pulau-pulau Perhentian.
2: Yeah.
3: Pulau Redang.
2: Pulau Indah. Banyak pulau juga.
3: Betul.
2: Dan ada juga Bitri. Kalau nak tahu, baju yang mereka pakai semasa berjalan dengan anak tu adalah baju yang terbaik mereka rasakan.
3: Betul lah. Dia akan pilih baju yang terbaik kalau nak berjalan dengan anak. Maknanya baju yang dia pilih untuk bawa berjalan dengan anak, itulah baju yang terbaik yang dia ada.
2: Ya, betul lah. Macam ayah saya pergi mana-mana pun akan pakai baju batik.
3: Baju batik
2: Baju batik itu baju terbaik bila bila pergi jalan-jalan. Tu nampak macam nampak megah lah.
3: Nampak orang kata apa ni, kemas.
2: Nampak kemas lah.
3: Okey, ini komen daripada Rayu. Dia kata, mak saya pula tak ada impian pun nak pergi sampai keluar negara, minta ikut datang Sabah pun dia tak nak sebab takut naik kapal terbang.
2: Macam makcik ni ada takut naik kapal terbang.
3: Ini sama macam arwah abah saya pun macam ni juga.
2: Macam ada sekali tu saya bawa jiran saya, bukan bawa jiran saya, anak dia bawa ayah dia lah.
3: Okey, anak dia
2: naik kapal terbang tu, dia buka kasut. Bukan kasut. Lepas tu dek, ni jangan buka kasut, buka rumah.
3: Sebab nampak bersih je kan.
2: Ada bersih. Risau lah
3: orang tua kan.
2: Okey, ada Mama. Oh Mama, katanya saya pertama kali bawa ayah keluar negara pergi umrah. Alhamdulillah Allah memudahkan semuanya. Ayah sangat cergas masa melakukan ibadat umrah walaupun ayah ada sakit asma.
3: Itulah cakap. Ada anak-anak memang dia sekarang ni kumpul duit buat tabungan sebab ada impian nak bawa mak ayah pergi umrah. Sebab yelah, mak ayah zaman dulu mungkin tak cukup dia punya simpanan kan. Mungkin yelah, demi membesarkan anak-anak terpaksa mengorbankan impian sendiri. Jadi apa salahnya anak-anak ni korbankan juga wang ringgit tu demi bagi mak ayah gembira.
2: Betul lah. Saya pun bercadang nak korbankan duit simpanan saya lah. Duit simpanan saya untuk kahwin. Tapi saya akan korbankan untuk bawa mak ayah saya ke jalan-jalan lah.
3: Boleh. Tapi pastikan mak dengan ayah tu ada pasport lah.
2: Ada pasport lah kan. Tak apa, duit kahwin tu tak apa kemudian. Tak apa.
3: Tak
2: yang penting kita gembirakan mak ayah dulu.
3: Mungkin itu rezeki daripada awak dah bagi dekat ibu ayah tu, ada datang lagi rezeki yang lain.
2: Betul. Mungkin saya akan kahwin dengan perempuan kaya lepas ni.
3: Mungkin dalam berjumpa berjalan tu mungkin ada calon-calon wanita yang tengok AP. Dia menjaga ibu ayah dengan baik, mungkin dia akan menjaga saya dengan baik.
2: Okay. Amin. Baik, selesai tu video tular yang pertama. Kita nak beralih ke video tular yang kedua. Member tengah layan kucuk tengok bola, tiba-tiba ada kepala keluar dekat ni.
3: Lain macam pakcik-pakcik kita ni bergurau kan. Orang-orang lama bergurau macam tu punya. Tapi masalahnya pakcik yang tengok apa perlawanan bola tu, lama juga dia nak sedar yang kawan ni duduk bawah meja tu.
2: Udah kusyuk.
3: Dalam saya tengok tadi video tu dah minit ke 24.
2: Minit ke 24 perlawanan.
3: Tak, bukan.
2: Habis tu?
3: 24 second. Saat. 24 saat tu. Saat ke 24 tu. Apa saya cakap ni itulah bawa dia terkejut.
2: Okay. Jadi kalau anda nak tahu apa ceritanya, boleh tengok video di Facebook kami, Kelafek di Baru KL. Kita boleh dahulu dengan lagu ini bersebab Ella, Layar Impian.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, member ni tengah khusyuk tengok TV, tengok Piala Dunia, tengok bola, game. Tiba-tiba dikejutkan oleh kawan dia. Kawan dia duduk bawah meja tu, dulur kepala, intai dia. Tapi sebab dia terlampau khusyuk sangat tengok perlawanan bola tu, sampai dia tak sedar kawan dia dah duduk lama kat situ.
2: Itulah kesian pula saya tengok kawan dia tu. Niatnya niatnya nak menakutkan dan juga bergurau. Lama dah macam tu, kejung kawan dia kan.
1: Tapi bahaya tau kalau terkejutkan orang yang ada sakit jantung, orang yang kuat melatah. Orang kuat melatah pun kesian.
2: Yalah, kadang-kadang saja musik sampai bergejar-gejam dia melatah tau. Penat dia.
1: Okey, kita baca kat ini komen daripada Rafael. Dia kata, weh, jiran saya masuk TikTok lah, kelakar lah.
2: Oh, yang mana satu?
1: Yang mana satu?
2: Yang balak-balan bawah tu ke? yang dikejutkan tu?
1: Dua-dua kot lah.
2: Baik, ada juga Syira. Syira kata, aku yang tengok pakcik ni terkejut pun sama-sama terkejut, walaupun dah boleh jangka pakcik akan terkejut.
1: Reaksi pakcik tu ekstra tau. Okey, ni komen daripada Zali 84. Dia kata, risau tau kalau buat orang terkejut ni, tindakan mereka spontan. Takut masa terkejut dibuatnya tertendang ke, tertumbuk ke, nasib tak ada apa-apa.
2: Takut jadi pergaduhan kat situ. Niat nak bergurau aja kan. Baik, ada Kak Min. Kak Min kata, kucuk tengok bola, tapi tu tapi itulah seronok bila tengok ramai-ramai. Tengok apa? Tengok yang terkejut tu?
1: Bukan, tengok bola.
2: Oh, tengok bola.
1: Tengok bola ramai, banyak lah PL dia. Yang nak terkejutkan kawan. Ada yang suka mengacau, usik-usik. Kalau tim dia tu tak berapa kuat, mulalah.
2: Itulah, tergiak lah saya zaman sekolah dulu. Niat saya nak terkejutkan kawan saya, saya menyorok lah belakang tiang. Dah, baru saya terkejut. Yang lalu orang lain.
1: Awak yang terkejut?
2: Saya terkejut. Bukan yang kawan saya tu, punya orang lain. Dah jadi malu saya kat situ.
1: Tahu pun, nasib baik tak yang awak terkejutkan tu cikgu besar, guru cikgu besar ke?
2: Kan. Nasib baik bukan perempuan. Kalau perempuan, teruk juga, jatuh saham saya. Baik, kita nak beralih ke video tulah yang terakhir. Video tulah yang ketiga. Tinggalkan sekejap je, tahu-tahu dah jadi begini.
1: Itulah, kalau anak kecil ni bahaya. Kalau kita tinggalkan dia tu, kalau dia senyap, itu yang paling bahaya sekali.
2: Iyalah.
1: Kalau dia tak berbunyi tu, pergilah cek, adalah benda dia buat.
2: Itulah, sampai kan ada saya baca komen lah. Mak-mak ni, kalau nak menyelesaikan segala apa yang patut apa perut tu, berbuat air besar lah. Sampai kena buka pintu.
1: Ya, sebab dia ada peminat. Peminat nak join sekali.
2: Kalau tak buka pintu, nanti tak tahu anak tu buat apa.
1: Betul. Sebab anak-anak kita ni, dia bila duduk dan diam tu, dia jumpa satu permainan tu, dia ralit. Nanti dia akan main benda tu. Contohnya kalau dia tu jumpa gunting. Ini benda yang paling common sekali lah. Nanti ambil gunting tu, pergi guntingnya rambut.
2: Gunting rambut, betul. Udah jadi pesen apa kan. Sebelah lain, belakang lain.
1: Dia tertobik kepala depan tu. Tapi cerita dalam video ni, adik ni, dia tersekat dekat palang katil.
2: Palang katil?
1: Tapi dia pakai helmet. Badan dia tu lepas masuk dekat kecil tu kan, pagar kecil tu, kat lorong kecil tu, dia kepala,
2: dia tak lepas.
1: Masalahnya dia tak tahu macam mana dia nak lepaskan kepala dia daripada helmet tu. Padahal yang tersangkut tu sebenarnya helmet je.
2: Itulah kadang-kadang kita nak masuk sesuatu halangan tu, boleh masuk, nak keluar tak tu macam mana pula kan. Pelik juga kan. Okay, dan selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersebab Wani Hasrita, Lembayung Tari, Ruantak Pagi KL.
1: Ini baru KL.